Pembalapnya jadul banget, Michael Schumacher. Ketahuan angkatannya Sobat Suara ya. Jangan lupa juga sarapan dong. Pagi hari ini bebas. Kalau aku seperti biasa sarapan pagi hari ini nasi uduk, cuma aku agak kesel ya. Tapi keselnya dikit aja gitu. Tapi menyakitkan. Yaitu adalah gak dikasih kerupuk nasi uduk aku di Sobat Suara. Astagfirullah, aku juga gak ngeh lagi. Pas buka tadi di meja, nah mana kerupuknya gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, besok libur lagi. Nanti deh hari Senin kayaknya aku mau protes ya. Parah banget. Tiba-tiba gak ada kerupuk. Ya bisa lupa itu loh. Aneh banget tuh Ayu jualannya di depan radio ini. Astaga, astaga. Tapi gak apa lah ya. Mending kalau lupa kerupuknya. Lah kalau lupa nasinya gimana coba kan? Repot bolak-balik jadinya ya. Oke. Kalau gitu langsung aja aku buka dengan 3 lagu yang udah dipersiapkan sebagai pembuka siaran di pagi hari nih.

0: dengan langit 7 bidadari. Ya langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Yovie Nuno lebih dekat dengan Munanti, Juwita, Peter Pan di atas normal, dan juga iklan nanti ada Ada Band Langit 7 Bidadari.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB, termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia. Dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci, tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

rumahnya dekat-dekat area situ atau mungkin kamu ada usaha di sana juga di Sahabat Suara ya. Jadi memang ini aku baca sumbernya dari suara sumsel suara sorry sumsel.suara.com ya. Jadi semalam tepatnya ya udah jelas ya Kamis 7 Mei 2026 malam ya. Kobaran api tiba-tiba muncul dari salah satu bagian gedung Pasar 16 Ilir dan dengan cepat membesar memicu kepanikan pedagang dan pengunjung yang masih ada di area lokasi ya. Jadi kalau kamu lihat di video-video yang berada di media sosial, terlihat api kobarannya cukup besar ya. Belum lagi juga ada kilatan-kilatan cahaya yang diduga itu berasal dari aliran listrik ya. Kemudian juga pekat banget asapnya juga nih Sahabat Suara ya. Dan bisa dibilang juga di video yang beredar pun juga banyak pedagang-pedagang yang berlarian menyelamatkan barang dagangan mereka. Kemudian juga ya pasti panik segala macam gitu Sahabat Suara ya. Nah, jadi memang di sini diberitakan ya. Sekali lagi di sumber yang sama, sumsel.suara.com atau suarasumsel.id. Jadi kalau informasi di sini disebutkan api pertama kali terlihat dari salah satu ruko di lantai bawah gedung pasar gitu. Tetapi memang belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, tapi muncul dugaan adanya korsleting listrik setelah beberapa warga melihat kilatan cahaya sebelum api membesar gitu ya. Jadi petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan dan ada beberapa unit mobil damkar pun yang harus masuk juga gitu ya. Sekali lagi dari berita-berita yang aku cek nih Sahabat Suara, belum ada konfirmasi lebih lanjut ya soal korban jiwa ataupun total kerugian juga akibat kebakaran ini ya. Yang pasti polisi juga masih melakukan penyelidikan ya soal sumber awal munculnya api gitu Sahabat Suara. Dan ini kalau aku baca dari sumber yang lain ya, itu dari Sumex nih Sahabat Suara. Jadi kalau di sini disebutkan banyak yang kena itu ada toko mainan dan juga ada toko baju di basement dan lantai satu nih Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Jadi memang senggak-enggaknya dari jam 9 malam semalam ya, itu ada sekitar 7 toko yang ludes terbakar. Tapi ya baik lagi kita akan tunggu update-nya gitu Sahabat Suara ya. Dan kalau di sini disebutkan ya, api mulai merambat ke lantai 2 gedung Pasar 16 Ilir yang baru aja direnovasi ya. Dan sebelumnya api udah melahap bagian basement pasar dan juga lantai 1 gedung Pasar 16 Ilir nih Sahabat Suara ya, kayak itu ya. Tapi baik lagi kita akan tunggu konfirmasi dan juga hasil penyelidikan juga nih Sahabat Suara. Bahkan di sini kalau aku baca sekali lagi dari sumex.co, kalau tadi aku sempat cerita ada beberapa ya, ternyata ada 11 unit mobil pemadam kebakaran yang hadir yang udah tiba di lokasi buat memadamkan api ya. Karena emang gak dipungkiri juga ya, kalau di sini dijelaskan banyak petugas yang harus menjebol tralis yang terkunci ya, karena tadi gak dipungkiri kita namanya malam hari, pasar lagi tutup juga gitu kan. Dan ya harus diamankan gitu Sahabat Suara ya. Kita akan tunggu untuk konfirmasi berikutnya juga. Tapi yang pasti nih Sahabat Suara, memang korsleting listrik ini dangerous banget ya. Bukan hanya untuk di pasar-pasar, pemukiman juga ya, di rumah-rumah pun juga. Jadi mohon banget nih Sahabat Suara, kalau sepertinya ada kamu di toko, di kantor atau di rumah ya, sepertinya ada problem di masalah kelistrikan, langsung segera dibenerin ya. Mungkin langsung telepon pihak terkait atau yang memang lebih paham gitu ya. Karena baik lagi kadang-kadang ya itu korsleting listrik benar-benar nggak kenal waktu, nggak kenal tempat juga gitu loh. Dan takutnya amin-amin jangan sampai terjadi seperti ini ya. Terbuka duka cita untuk yang menjadi korban kebakaran semalam ya. Semoga tidak ada korban jiwa dan dengan kerugian-kerugian yang ada, semoga nanti akan di apa ya, yang mudah-mudahan akan kembali lagi dalam bentuk yang berbeda aja ya. Dan sekali lagi mohon untuk waspada aja nih buat Sahabat Suara ya. Apapun sih sebenarnya, bukan hanya korsleting listrik ya, kayak perapi-apian misalnya, ada yang pakai obat nyamuk bakar dekat kasur kek atau apa kek gitu ya. Nah itu juga mesti waspada juga ya. Ya sekali lagi kita sama-sama waspada. Aku ingetin juga nih Sahabat Suara,

0: semoga tidak terjadi lagi yang seperti ini, dan semoga kita gercep juga ya. Aku ingin banget pernah jadi saksi bisu ngelihat kebakaran depan muka tuh, waduh, tuh benar-benar hektiknya luar biasa sahabat suara ya. Sekali lagi semoga kita akan tunggu untuk apa ya, laporan resminya seperti apa ya sahabat suara, sambil diupdate juga mungkin berapa ruko yang terbakar segala macam juga. Dan mungkin sahabat suara juga siapa tahu yang akan beraktivitas juga di area sana, mungkin juga buat hati-hati juga ya, atau boleh cari kalau lewat alternatif jalan aja, mungkin masih akan ada evakuasi segala macam.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini udah masuk di musim haji. Biasanya yang repot bukan cuma jemaah hajinya ya, tapi kita-kita juga yang di rumah ikut kepikiran nih, lagi di mana, ibadahnya lancar atau enggak. Ya, namanya juga perasaan rindu dan khawatir itu bercampur aduk jadi satu. Tapi tenang, sekarang kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, sekarang udah ada Romex Haji di mana kita tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32 GB termasuk 1 GB kuota transit dan 2 GB kuota Indonesia. Dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari, selain itu ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah kerabat kita tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000 paket Romex Haji dari Telkomsel, siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga udah bisa kita kirim dari Indonesia. Caranya mudah, bisa lewat aplikasi My Telkomsel atau bisa juga dari outlet terdekat. Informasi lebih lengkap bisa langsung aja cek ke tisel.id/haji2026. Ya, sekali lagi tisel.id/haji2026. Atau boleh juga di bintang 266 pagar. Sekali lagi bintang 266 pagar. Atau bisa kunjungi posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat temenin akhir pekan kamu di minggu ini seperti biasa, kalau udah masuk Jumat, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Yes, promo JSM Jumat Sabtu Minggu namanya. Dan promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja, pas banget buat kamu siapa tau pengen belanja di weekend besok ya. Yang pertama, ini aku mau spill, ada Alfamidi facial tissue 700 gram dari Rp41.600, jadi Rp29.900. Kemudian juga ada Super Pale Ovarian Refill 770, 780 ml dari Rp13.900, jadi Rp11.400. Kemudian juga ada untuk Soy Joy Ovarian 28-30 gram dari Rp11.200, jadi Rp9.900. Ada Fuzo Kuaci Original Milk 140 gram dari Rp16.900, itu jadi Rp14.500. Kemudian juga ada untuk Fiesta R3 Sosis Siomay Bakso 54-65 gram itu dari Rp9.000 jadi Rp6.900. Atau sahabat suara, kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM buat weekend ini ya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi langsung aja mampir buat belanja di lokasi sekitar kamu untuk Alfamidinya ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku waktu ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, kabar duka cita menghampiri kita nih. Ya mungkin kamu udah lihat juga di media sosial. Jadi ada accident di mana terjadi di Muratara nih sahabat suara, di mana ada 16 orang meninggal, antara ada sebuah bus ya, bus ALS dengan truk tangki. Ya ini gimana cerita? Ini aku dapetin dari Narasi Newsroom ya. Jadi di sini dijelaskan ada kecelakaan maut yang terjadi di jalur lintas Sumatera, wilayah Kecamatan Karangjaya, Muratara ya, Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yang terjadi di Rabu kemarin ya, 6 Mei 2026. Dan sekali lagi, insiden ini melibatkan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki bermuatan minyak. Dan 16 korban meninggal dunia, ini ada 14 orang penumpang bus dan dua lainnya adalah pengemudi dan juga salah satunya ada kena truk tangki juga ya. Dengan awal mula di sini Kabit Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan selain korban meninggal ada 3 orang mengalami luka berat dan 1 orang luka ringan. Dan kerugian materi diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kejadian ini ya, atau kecelakaan waktu ini terjadi sekitar jam 12 siang. Dan berdasarkan penyelidikan awal kepolisian, insiden ini bermula saat pengemudi bus ALS ini melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Rupit ya. Nah, berdasar bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tangki, sebuah truk tangki maksudnya, yang dikemudikan seorang sopir berinisial Y. Dan diduga bus ALS ini itu menghindari jalan berlubang gitu ya. Jadi bus ALS yang dikemudikan sopir A ini diduga berusaha menghindari lubang di badan jalan dan mengambil jalur berlawanan, dan akhirnya tabrakan pun tidak terhindarkan nih sahabat suara ya. Dan benturan keras ini juga memicu ledakan besar yang menyebabkan kedua kendaraan terbakar hebat. Bahkan sempat ada videonya juga yang berada di media sosial nih sahabat suara. Dan dalam olah TKP juga polisi menemukan tabung gas, donut motor, kursi, dipan kayu, sampai alat mesin motor di muatan bus ALS ini sahabat suara. Dan ternyata dari temuan ini mengindikasikan adanya barang bawaan di luar ketentuan angkutan penumpang umum dan sedang diselidiki lebih lanjut gitu ya. Dan selain itu juga polisi juga mendalami mengenai atau soal lubang di jalur lintas Sumatera yang diduga menjadi pemicu awal kecelakaan gitu ya. Dan akhirnya sebanyak 16 jenazah diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara ya. Di Kamis kemarin nih sahabat suara, 7 Mei 2026, setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau gitu ya. Dan Kabit Dokes Polda Sumsel AKBP Andrianto menjelaskan kalau kondisi luka bakar di jenazah jadi tantangan proses identifikasi ya. Karena maaf, balik lagi juga sampai menimbulkan ledakan dan kebakaran nih sahabat suara ya, kayak gitu. Yang pastinya juga Polda Sumsel juga udah mendirikan posko di Rumah Sakit Bayangkara juga untuk memfasilitasi pihak keluarga yang pengen melapor atau yang pengen mungkin ngecek juga segala macam sahabat suara ya. Ya, ini videonya juga udah banyak beredar di media sosial. Dan juga balik lagi turut berduka cita untuk keluarga korban ya. Dan juga semoga identifikasi atau semoga hasil penyelidikannya akan keluar lebih lanjut ya, konfirmasinya gitu ya sahabat suara. Karena tadi udah di-spill juga ya sebenarnya bisa dibilang identifikasi awal lah ya. Mulai dari kemungkinan busnya yang muatannya udah over ya, bisa jadi juga apakah mungkin jalan juga gitu sahabat suara yang jadi penyebab. Karena aku sempat lihat beberapa keterangan, terutama ada salah satu kernet yang selamat itu juga katanya emang karena menghindari lubang gitu ya. Cuma ada juga yang aku sempat baca-baca komen-komen netizen, banyak yang bilang salah satunya juga karena kadang-kadang yang bawa busnya juga ngebut segala macam. Bahkan aku sempat lihat di mana gitu ya sahabat suara, ternyata busnya itu udah cukup lama gitu loh ya. Nah seperti itu, makanya kita akan tunggu nanti konfirmasi selanjutnya untuk seperti apa. Dan sekali lagi untuk keluarga korban aku turut berduka cita, Dan semoga insiden ini jangan sampai terjadi lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro boleh mengang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya mau belanja, ya cari tempat belanja yang oke, yang banyak promonya, ya udah di Alfamidi aja nih ya. Seperti biasa, kalau udah masuk di Jumat, aku pengen kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Nah, promonya adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Pas banget buat nemenin akhir pekan kamu yang mau belanja-belanja juga ya. Nah, kira-kira di promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu ada produk apa aja yang di Alfamidi promonya? Ini aku spill beberapa ya. Yang pertama, ini ada untuk formula sikat gigi S-Pro Diamond Ripple Soft 3 seats ya, itu dari Rp12.500 jadi Rp9.900. Kemudian juga ada Zen Body Wash All Variant 380 gram dari Rp23.700 jadi Rp16.900. Ada Viva Air Mawar 100 ml dari Rp8.000 jadi Rp5.900. Kemudian juga ada Alfamidi air mineral 600 ml dari Rp3.800 jadi Rp2.500. Dan juga ada UC 1000 All Variant botol 140 ml dari Rp8.100 jadi Rp6.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti langsung aja kamu samperin ya, datengin Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Istuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih sama aku kan ngambil siaran di Suara Seru. Tapi aku gak sendirian nih sahabat suara, tapi aku ditemenin sama dua cowok anggota boy band ini ya. Gak bercanda aja ya. Jadi bakal ngasih informasi yang penting banget dan pas banget ya. Tentunya mereka ada acara yang pengen dikasih tahu ke kita-kita. Nah kira-kira apa, kita kenalan langsung aja ya. Kita udah ketemu teman-teman dari LSO Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau Law Sport Organization Olympus ya, benar ya?
3: Iya benar.
2: Oke, kira-kira ada siapa aja? Silakan kenalan. Dari siapa dulu nih?
3: Perkenalkan, aku Rizky kak.
2: Oke, Rizky, kamu sebagai apa Rizky?
3: Saya sebagai ketua pelaksana dari kegiatan Olympus Society Expedition kak.
2: Oke, Rizky sebagai ketua pelaksana.
3: Iya.
2: Kamu semester berapa?
3: Aku semester 4.
2: Semester 4? Ya. Wah, luar biasa banget ya. Selanjutnya silakan.
4: Kalau aku sendiri, namanya Yeremia. Panggilan sayangnya Yeri.
2: Ya Allah, panggilan geli banget. Panggilan sayang. Tapi itu Remy, nama di...
4: Ini nickname aja, Kak. Nickname aja biar asik.
2: Kamu ini gak boleh dimainin loh. Kartu kan Remy kan?
4: Oh iya, benar juga. Kesannya okay. Gampang dimainin gak ya? Oh,
2: iya, makanya. Jadi panggilnya apa? Yeri apa Remy?
4: Yeri aja, Kak.
2: Yeri, kayak personel ini. Member Red Velvet.
4: Red Velvet ya. Tapi itu cewek, Kak. Ini cowok.
2: Iya, hanya. Oke, okay, Yeri. Sebagai apa Yeri?
4: Yeri di sini sebagai humas, Kak.
2: Oh, oke, okay, humas ya. Oke, okay, berarti apa namanya? Kalian berdua panitia untuk kegiatan ini dan bergabung di LSO Olympus.
4: Iya.
2: Foundry ya. Oke, okay. Semester berapa kalau Yeri?
4: Sama semester 4. Ya.
2: Semester 4 kamu? Aku pikir semester terakhir loh.
4: Oh ya, karena berewokan berarti. Ya, ketawa lah berewokan.
2: Bercanda aja ya. Oke. Jadi sekali lagi ini ada Rizky dan juga Yeri juga. Anyway, di kampus lagi pada sibuk apa? Selain kalian berdua masing-masing ngurusin LSO Olympus.
3: Kalau sekarang sih lagi kegiatan UAS, Kak.
2: UAS? Sama kan kalian sekelas, Kak?
3: Iya.
4: Beda kelas, Kak. Kak.
2: Oh, beda kelas.
4: Satu angkatan aja tapi.
2: Oh, satu angkatan tapi beda kelas aja. Iya. Oke, jadi sibuk apa? UAS kalau iya, Rizky?
3: Lagi UAS, Kak.
2: Kalau Yeri?
4: Sama juga, lagi UAS. Lagi UAS juga. Kerja kelompok juga lumayan banyak akhir-akhir.
2: Oke, okay. Gimana? Pusing nggak UAS-nya?
4: Lumayan.
2: Lu susah ya, mumet ya.
4: Enggak mau bilang
3: belajar, mudah. Ya susah kalau enggak belajar.
2: Kalau enggak belajar ya. Oke. Tapi emang apa? Boleh dong ceritain kemarin salah satu UAS yang mood kalian sulit apa bahasannya? Apa? Ada enggak? Masih ingat enggak?
4: Bahasannya mungkin mengenai kalau aku sih soal MK ya, hukum MK. Itu lumayan sulit lah pembahasannya.
2: Hukum MK.
4: Iya, wow. Hukum Mahkamah Konstitusi itu.
2: Situasi sih pusing banget. Kalau Rizky apa Rizky? Masih enggak?
3: Sama kak.
2: Oh sama?
3: Yeri.
2: Oh sama juga.
3: Di itu tuh banyak soalnya tentang kewenangan kak. Jadi agak susah.
2: Oh buat ini. Susah. Ya. Gak apa-apa. Namanya juga anak hukum ya. Harus mau gak mau ya harus itu ya. Tapi kalian ada ngebahas gak? Ada gak isu yang lagi dibahas di kampus? Isu-isu mungkin Sumatera Selatan, Palembang, atau mungkin isu luar yang dibahas jadi diskusi kalian ada nggak? Biasanya kan ada diskusi kan?
4: Paham. Nah. Kalau misalnya di Olympus sendiri kak, karena kami kan itu kan di bidang olahraga ya.
2: Iya.
4: Jadi mungkin lebih ke isu-isu olahraga aja kak mungkin. Okay. Nah kebetulan di kampus kami itu kan ada kayak semacam atlet gitu loh kak, yang berprestasi. Okay. Nah kami paling sering komunikasinya tuh sama dia gitu mengenai isu-isu kayak kami juga kan kebetulan punya kayak semacam seminar gitu kan kak. Nah biasanya di seminar itu tuh biasanya dibikinin acara banget untuk buat isu hukum itu.
2: Oke. Jadi karena kalian LSO Olympus ini berkaitan soal olahraga.
4: Iya.
2: Jadi isu-isu soal seputar olahraga lah ya, terutama ada anggota kalian yang juga
4: atlet juga,
2: gitu. Iya, karena emang penting juga sih olahraga. Iya, ada nggak kalian bahas SFC nih? Kan belum ada lah ya. Oke. Nah, tapi kita kenalan dulu nih soal LSO Olympus ya. Aku sebenarnya udah tahu dari dulu ya, karena udah sering juga ngobrol sama teman-teman LSO Olympus yang sebelum-sebelumnya juga gitu kan ya. Tapi mungkin boleh diingetin lagi dong ke sahabat suara, LSO Olympus tuh apa sih sebenarnya? Tadi kan udah di-spill berarti bidang olahraga gitu kan.
3: Iya, benar.
2: Nah mungkin kelanjutannya boleh dong diceritain sebenarnya apa sih LSO Olympus itu?
4: LSO Olympus itu sendiri tadi ya dia tuh selain memang base-nya tuh olahraga tapi karena kami ini mahasiswa hukum dan hukum itu juga banyak berkaitan dengan ilmu sosial. Jadi kami itu menghubungkan bagaimana caranya olahraga itu dibawa atau dinilai dalam kacamata hukum dan sosial. Makanya proker-proker kami ini kak, salah satunya mungkin OSE ini. OSE ini kan itu kan ya, kayak kalau bahasa gampangnya itulah, itu kayak KKN gitu loh kak. Kita keluar provinsi Sumsel, kita ke sekolah-sekolah. Nah, di sana kita melakukan penyuluhan kak. Penyuluhan kak, kita kasih edukasi, kita kasih bantuan sumbangan juga. Di situ salah satu upaya kami untuk sebagai bagian dari instansi pendidikan untuk bergerak secara lebih masif di bidang sosial kak. Jadi kita langsung turun ke lapangan. Dan juga kalau mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai ilmu olahraga yang benar-benar olahraga, kami itu punya kegiatan mingguan kak. Kegiatan mingguan itu kayak latihan mingguan. Karena kami itu kan membawahi
3: tiga divisi
4: badminton, futsal sama basket.
2: Badminton, basket,
3: futsal
2: yang ada kebetulan di juga di FH.
4: Ya
2: selama ini kan kita tontonnya kan FH Unsri kan mungkin ada community yang apa sih misalnya kayak di luar olahraga ternyata ada olahraganya juga
4: karena
2: penting juga gitu kan ya. Oke, berarti sejauh ini ada berapa anggota nih teman-teman LSO Olympus untuk yang sekarang-sekarang ini nih?
4: Kalau anggota itu mungkin banyak kayak.
2: Banyak ya?
4: Ada mungkin 300-200
2: total. Berarti hampir berarti gini, apakah anak-anak FH itu semuanya ikut Olympus atau enggak juga?
4: Enggak juga, Kak.
2: Enggak juga ya, tapi total-total banyak juga.
4: Iya, banyak juga.
2: Oke. Itu baru semester berarti per semester ada terus ya berarti ya itu.
4: Iya, ada terus. Alhamdulillah ramai Olympus
2: setiap semester. Oke. Berarti dia ada tiap tahun ada bukaan terus ya?
4: Iya.
2: Anggota gitu ya. Oke. Tuh, jadi buat anak-anak Eva Unsri ini ya yang apa namanya mungkin bisa apa tahu udah ikutan juga ya menjadi bagian dari LSO ini gitu kan ya. Oke. Nah, kalau mau ikutan gimana nih caranya perekrutannya gitu loh?
4: Rekrutmen
2: LSO Olympus.
3: Itu biasanya di bulan Agustus kak.
2: Nanti berarti di bulan Mei ya berarti ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. 3 bulan lagi berarti.
3: 3 bulan lagi kak. Okay. Itu bakal ada open recruitment.
2: Itu biasanya apa aja nih yang dibutuhkan kalau oprek gitu? Kalau mau ikutan maksudnya gitu loh.
4: Mau ikutan ya. Mungkin kami biasanya itu kan kalau kami itu kan suka buka semacam stand gitu kak, kalau misalnya PKKMB kan, kayak mahasiswa-mahasiswa ospek itu, nah itu bakal buka stand. Waktu istirahat mereka paling kami itu kayak ngajak-ngajakin untuk ke stand Olympus, kenal lebih jauh dengan Olympus. Terus juga kalau misalnya apa yang dibutuhin mahasiswa untuk masuk ke LSO Olympus, kami sih terbuka ya kak ya, untuk orang yang mungkin bahkan nggak ada basic olahraga sekalipun, kayak misalnya aku kan benar-benar baru mengenal olahraga itu di Olympus itu nggak apa-apa kak, nggak harus kayak harus minimal prestasi segala macam itu
2: juga. Oke, jadi sebenarnya semua ya yang pasti harus anak FH
4: pasti ya. Itu ya
2: harus. Jadi bisa semualah ya kayak gitu ya. Oke, tapi kalau kalian kan berarti udah jalan dua tahun kedua ya berarti ya kemungkinan ya.
4: Iya.
2: Tahun kedua kan udah karena semester 4 juga kan. Menjadi anggota Olympus ya. Apa yang kalian rasakan setelah menjadi anggota Olympus? Maksudnya apa, bukan benefit kita bilang ya. Kan dulu mungkin enggak mau jadi ikut apa-apa. Sekarang udah ikutan dari Olympus. Apa yang dirasakan perbedaan signifikannya? Hal positifnya yang didapetin gitu.
3: Positifnya yaitu aku jadi lebih tahu kak cara berorganisasi gimana dan juga banyak dapat ilmu dan juga banyak bertemu orang-orang di eksternal kak.
2: Mungkin banyak ketemu orang-orang juga karena banyak aktivitas tadi. Kalau Yeri gimana Yer?
4: Kalau Yeri sendiri kak, mungkin yang paling berasa itu tentu cara apa ya, karena kita kan organisasi itu kan lebih ke sosial kak ya, kita berinteraksi. Nah aku tuh benar-benar berkembang dari sisi yang paling dasar tuh interaksi sosial dulu, mulai dari public speaking, bahkan belajar untuk mendengarkan orang itu juga. Aku tuh juga jadi jauh lebih berkembang itu kak dulu tuh untuk bicara kayak gini aja mau kayak susah banget gitu. Sekarang bisa jadi lebih santai gitu.
2: Susah banget gitu ya.
4: Dulu tuh kalau public speaking itu wah parah banget.
2: Maksudnya semenjak masuk LSO Olympus ya mau nggak mau suka harus berani ngomong kan ya. Oke. Nah gitu. Jadi buat anak-anak Eva Unsri kayaknya kalau nggak ikutan rugi ya sebenarnya ya. Apalagi juga dengan anggota yang banyak. Walaupun sebenarnya ada batasnya nggak sih semester berapa ikutan?
3: Enggak ada.
2: Apalagi juga dengan anggota yang banyak. Walaupun sebenarnya ada batasnya nggak sih?

0: yang
1: Isro Palema, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku Akhil Gembul di siaran di Suara Seru ya. Dan masih bareng teman-teman dari RSO Olympus Fakultas Hukum Unsri, ada Rizky dan juga ada Yeri juga nih sahabat suara ya. Oke, tadi udah perkenalan di awal soal RSO Olympus, jadi kamu bisa cek aja di Instagram LSO underscore Olympus ya, buat kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya. Yang pastinya juga boleh nih buat anak-anak FH Unsri yang mau ikutan kegiatan LSO Olympus ya. Jadi jangan cuma sekedar kuliah-kuliah doang ya, tapi ikuti kegiatannya juga. Nah, langsung saja nih sahabat suara, kita akan membahas kegiatan yang akan dilakukan sama teman-teman LSO Olympus FH Unsri ini ya, yaitu udah di-spill tadi ada namanya OSE ya,
2: yeah,
1: atau Olympus Society Expedition 2026. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih, ini sebenarnya kegiatan yang seperti apa sih? Tadi walaupun tadi sudah di-spill juga ya, sebenarnya ini kegiatan lebih ke kayak charity gitu, yeah, kan ya. Yeah. Tapi mungkin lebih lanjutnya silakan nih diceritakan nih, Rizky.
3: Kalau untuk kegiatan ini tuh lebih ke kayak pengabdian kak. Jadi kita langsung turun ke lapangan, okay, ke SD dan juga ke masyarakat kak.
1: Oke.
3: Okay. Kalau ke untuk SD sendiri itu kami bakal ngasih materi buat kelas 1 sampai kelas 6 kak.
1: Mm-hmm.
3: Nah, kalau ke masyarakatnya itu kami bakal melakukan seminar okay, yang membawakan materi yang urgensinya okay, apa di desa tersebut.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi intinya tadi kalau kata Yeri itu kayak KKN ya, kalian bener, ya.
2: Kak.
1: Jadi selama beberapa hari mereka ini akan stay di sebuah daerah yang dimana udah dibagi programnya untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolahnya SD itu nanti ada programnya sendiri ya, ya.
2: Betul,
1: ya. Untuk masyarakat umumnya yang dewasa itu ada programnya sendiri gitu ya. Oke, okay, tapi sebelum ini udah sering berarti setiap tahun pasti kalian mengadakan ini ya berarti ya?
3: Iya, kalau udah sering kak. Udah.
1: Oke, oke, oke. Tahun lalu ada juga berarti?
3: Kalau tahun lalu udah, ya ada kak.
1: Oke, okay, tahun lalu di mana?
3: Kalau tahun lalu itu di Pagar Alam kak.
1: Oh, di Pagar Alam. Ya. Ikutan juga kalian berdua?
2: Ikut kak.
1: Ikut juga, oke. Okay. Kalau boleh kita flashback sebentar ya.
2: Iya.
1: Di tahun lalu di Pagar Alam. Di Pagar Alam di mananya?
2: Di Pagar Alam itu, waktu itu kami itu di, ada di salah satu SD juga.
1: Oke.
2: Okay. Sama.
1: Oke.
2: Okay. Dimana di situ kami itu, secara mekanisme itu, gak beda jauh sih kak,
1: okay,
2: cuman paling temanya aja yang agak berbeda dan
1: okay, okay,
2: kalau dan kemarin itu tuh juga ada tuh kalau kami penyuluhannya itu lebih ke melibatkan kebetulan itu kan kayak ada daerah semacam daerah kopi kak, daerah perkebunan
1: kopi,
2: kopi. Okay. Jadi kami menyesuaikan juga kak, kami juga melakukan penyuluhan ke sana, kami tanya-tanya mengenai insight mengenai kopi dan segala macam
1: okay,
2: kekayaan hayat yang ada di sana okay, lah kak okay, ya.
1: Oke, okay, biar tujuannya adalah dimaksimalkan ya potensi
2: betul,
1: itu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi gimana respon masyarakat yang ada di sana ketika kalian ngadain acara itu?
3: Kalau untuk respon dari masyarakat sendiri itu mereka merespon dengan baik kak, mereka juga senang ada mahasiswa yang melakukan kegiatan di kebun mereka.
1: Oke, oke, oke. Berapa tim waktu itu? Berapa orang total kalian pergi ke sana?
2: Kurang lebih itu ada mungkin 20-30 orang.
1: 20-30 ya? Naik bus tuh berarti. Naik bus atau naik apa?
3: Kalau Pagar Alam kemarin itu naik mobil pribadi.
1: Oh, mobil pribadi. Ya. Oh, konvoi.
3: Ya,
1: konvoi ya berarti. Ya. Oke, jauh ya 8-9 ya, jam ya?
2: Iya, lumayan.
1: Waduh.
3: Melewati tuh lintas-lintas Sumatera.
1: Asli, asli 8-9 jam tuh ya. Tapi baik lagi demi misi ya, misi mulia lah ya intinya ya.
2: Bisa dibilang gila.
1: Oke, oke, luar biasa sekali, menjadi pengalaman luar biasa ya berarti kalian di situ ya. Oke, nah berarti untuk di Olympus Society Expedition 2026 ini di mana nih nantinya akan dilaksanakan nih?
3: Untuk tempatnya itu ada di SD Negeri 3W5 Kabupaten Pesawaran Lampung kak.
1: Oke, jadi nanti akan diadakan di SD Negeri 3W5 Lampung. Nah, ini yang tadi aku sempat off air, tadi aku tanya gitu. Wah, jauh nih ya. Tiba-tiba ke Lampung. Kan ini pasti ada survei ya. Ada apa sih namanya? Kita mensurvei, kita mencari kita riset gitu kan.
2: Riset,
1: nah,
2: riset.
1: Kalau boleh tahu nih, kenapa akhirnya dapatnya di situ? Ada apa gerangan nih? Boleh nih Rizky diceritain Rizky.
3: Mungkin kalau dari Rizky Kak, mengapa milih Lampung? Yang pertama itu karena udah ada kenalan. Jadi untuk cara komunikasinya itu lebih mudah kak.
1: Lebih enak ya.
3: Ya buat buat dapat informasi dari desa tersebut.
1: Iya.
3: Dan juga kalau dilihat dari SD-nya itu juga lumayan tertinggal kak.
1: Baik.
3: Kemajuan teknologi dan juga pendidikannya agak kurang gitu.
1: Tapi kamu udah kesana Rizky?
3: Kemarin bulan Maret udah sempat survei kak sana.
1: Rizky, Yeri ikut?
2: Untuk survei aku nggak ikut.
1: Oh, cuma Rizky aja sama tim ya. Oke, okay. Rizky bulan kapan tadi? Bulan April.
3: Bulan April. Bulan Maret kak.
1: Oh, bulan Maret kemarin ke situ.
3: Iya kak.
1: Oke. Okay. Apa yang maksudnya boleh diceritain ketika kamu kesana visualisasinya tuh kayak gimana maksudnya? Kan tadi kan katanya setetinggal itu ya maksudnya. Yeah. Tapi pas kamu kesana itu boleh ceritain apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat dan pilunya tuh kayak gimana maksudnya gitu loh.
3: Jadi pas survei kemarin tuh kebetulan di hari libur kak. Jadi okay. Di sekolah itu nggak ada kegiatan apa apa. Ya. Nggak ada orang. Kalau dilihat dari bentukan sekolahnya itu agak lumayan ini kak. Apa? Banyak genteng-genteng yang
1: hancur.
3: Okay. Lantai baik. Yang rusak gitu-gitu kak. Dan juga jendelanya yang
1: nggak ada jendela lagi.
3: Iya nggak ada jendela.
1: Ada jendela tapi nggak ada jendela lagi. Iya. Gitu, ya. Oke okay, baik. Jadi separah itu.
3: Ya.
1: Maksudnya iya, maksudnya berarti seburuk itu ya maksudnya. Ya. Kayak enggak layak ya kurang lebih.
3: Kalau
1: ya?
3: Dibilang layak kak, tapi ada iya, tempat okay, yang okay. Kayak
2: gitu masih aja.
1: Oke, paham. Maksudnya layak sih layak, tapi ya tetap aja kita kepengen sekolah kan menjadi tempat yang sangat-sangat layak gitu betul, kan ya. Oke. Nah, akhirnya pas kan izin ya pasti ya.
3: Iya,
1: segala macam. Nah, gimana tanggapan warga di sana atau apa kita bilang apa ya kalau sana ke RT bukan RT, kepala desa?
3: Kepala dusun kak.
1: Iya kepala dusunnya gimana ketika kamu mau ngadain acara ini tanggapan mereka seperti apa?
3: Ya jadi pas survei kemarin itu kebetulan kami menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kadesnya kak.
1: Oke.
3: Nah kalau untuk dari respon dari kades tersebut mereka menerima sangat baik kak. Aha. Karena juga di desa sana jarang kak ada mahasiswa yang melakukan kegiatan jadi mereka sangat senang. Okay. Gitu.
1: Keren. Boleh bu juga nih Rizky dapat tempatnya ya di apa? Stadion Negeri 3 Y5 Lampung. Berarti OT-nya berapa jam kemarin?
3: Kemarin sekitar 6 jam kak.
1: 6 jam ya
3: lewat tol okay, itu.
1: Lebih jauh Pagar Alam tadi ya.
3: Iya lebih jauh Pagar Alam.
1: Oke. Itu dia Sobat Suara kenapa dipilih Stadion 3 Y5 Lampung ya. Nah berarti ada programnya tadi kan. Ada yang anak SD nanti seperti apa
3: iya.
1: Orang dewasa seperti apa. Nah mungkin dijelasin lagi nih. Kalau anak SD nanti kalian rencananya bakal ada program apa aja gitu.
3: Kalau untuk anak SD itu kami dibagi menjadi 2 sesi kak okay. Yang pertama itu kelas 1 sama kelas 2 itu nanti digabung.
1: Oke
3: okay. Dan untuk materinya sendiri itu kami membawakan materi tentang makanan sehat kak. Nah kalau untuk yang kelas 3 sampai kelas 6 nya itu beda lagi materinya kak. Aha. Kami membawakan materi tentang kenapa kita itu harus butuh aturan. Jadi mereka itu bakal lebih mengenal aturan kak.
1: Paham. Ya. Oke jadi yang masih bocil soal makanan sehat
3: ya.
1: Karena gak dipungkiri namanya bocil-bocil suka makan sembarangan ya. Oke, baru yang naik agak naik umurnya dikit tentang aturan ya. Iya, karena kadang-kadang bandel ya. Perlu dikasih tahu gitu. Oke, setelah itu apa lagi, Rizky?
3: Nah, kalau untuk ke masyarakatnya sendiri itu kami
1: untuk masyarakat
3: bakal ngelakuin
1: pelatihan ya gitu ya. Seminar ya.
3: Seminar Kak, seminar. Okay. Jadi kami melakukan kegiatannya itu di balai desa, Kak. Jadi kami bakal ngumpulin masyarakat untuk datang ke balai desa. Nah untuk materinya sendiri itu kami membawakan materi narkoba kak.
1: Oke soal narkoba baik ini juga penting juga sih ya karena ya orang tuh menurut aku salah satu garda depan tuh orang tua sih ya. Oke tadi soal narkoba jadi ya baik untuk pencegahan lah intinya gitu ya
3: penyalahgunaan narkoba
1: dan juga narkoba segala macam ya
3: dan juga tindak pidana hukumnya kak.
1: Oke Isi itu dia ya jadi akan ada program-program dijalankan ya.
2: Iya betul.
1: Akan ada masak-masak bareng nggak biasanya ada masak bareng nih
3: kalau untuk masaknya itu ada kak tapi dibagi per panitia kak nggak semuanya ikut.
1: Isi jadi akan ada panitianya sendiri ya. Biasanya akan ada masak-masak bareng gitu segala macam gitu. Nah kalian tinggal di mana berarti di balai atau di mana gitu kan pasti kan kayak
3: untuk rumah singgahnya itu kebetulan ada masyarakat juga kak yang bersedia menyediakan tempat
1: kami tinggal. Alhamdulillah ada rumah. Iya. Karena biasanya beginian kan ada ya itu ada yang pakai balai desa jadi benar-benar kayak KKN kan maksudnya gitu kan ya.
3: Ada yang tidur di bis.
1: Oke, itu makanya ada yang di bis juga segala macam ya. Oke luar biasa ya. Jadi itu kurang lebih kegiatan yang akan dilakukan nantinya ya. Berapa hari rencananya?
3: Rencananya 4 hari kan.
1: 4 hari selama kalian di sana. Berarti sama total OTW juga itu berarti ya.
3: Iya, total OTW kan.
1: Oke, 4 hari mereka akan ke sana. Berapa orang total?
3: Totalnya kurang lebih 30
1: orang lebih juga Sobat Suara itu dia ya. Oke itu. Jadi ini bagus sih kegiatannya karena langsung berasa ke ke bawah-bawah ya
2: istilahnya kayak terjun gitu. Terjun ke lapangan lah.
1: Iya, benar dan terbukti juga tadi ternyata ada sekolah-sekolah yang masih banyak butuh bantuan yang enggak terjamah gitu ya. Setelah kemarin tahun lalu di Pagar Alam ini hanya agak melipir jauh ya sebenarnya gitu kan ya. Oke enggak apa ya. Nanti kita bakal lanjut lagi mungkin ada sahabat suara yang mungkin pengen ikutan donasi gitu kan, atau mungkin yang sepertinya aduh aku pengen support juga nih seperti apa. Nah nanti abis kita lanjut lagi sahabat suara ya. Jadi boleh juga kamu pantengin Instagramnya di @lso_olympus.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalau Rizky gimana Rizky?
1: Kalau dari aku sendiri itu kak lebih seru tuh seru juga kak ya, karena langsung terjun ke kesiswanya kak. Jadi kami belajar bareng, main games bareng, dan ngelakuin kegiatan bareng-bareng kak. Di situ sih letak serunya.
0: Oke, jadi bareng-bareng sama mereka lah ya. Ngobrol, ngumpul, segala macam gitu kan ya. Oke. Tapi sebenarnya adanya kegiatan OC ini sebenarnya apa sih target utamanya gitu, yang pengen di jadi goalsnya gitu loh. Kan memang iya benar, ini ada kegiatan yang memang terjun langsung gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang goals yang pengen dicapai ketika teman-teman dari Olympus ngadain kegiatan ini?
1: Goals yang ingin dicapai itu kami ingin pendidikan Indonesia ini lebih di lebih dapat perhatian lebih lagi kak dari pemerintah.
0: Oke.
1: Salah satunya.
0: Poinnya salah satu hal yang besarnya adalah itu tadi. Karena terbukti ternyata banyak sekolah-sekolah yang juga masih
1: tertinggal.
0: Tertinggal butuh bantuan juga. Yang sebenarnya ya masih layak sebenarnya, tapi kan alangkah bagusnya kalau di lebih bagus lagi gitu kan ya. Oke, belum lagi juga masyarakat kayak perlu edukasi juga ya. Biar lebih apa maksimal juga gitu kan ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Dan juga dapat ilmu juga, karena ada yang belum bisa akses ya. Ya banyak yang bisa belum tentu bisa didapetin sama mereka gitu ya. Tapi kalau maaf, internet ada di sana?
1: Internet ada Kak.
0: Di tempat di apa? Di Lampung nanti.
1: Ada Kak.
0: Ada. Oke, masih bisa diakses.
1: Masih bisa.
0: Oh, lancar.
1: Kalau
0: atau berapa 3G atau apa nih? Atau 4G nih?
1: Tertentu sih kak, tergantung sinyalnya.
0: Oh berarti bisa tapi provider tertentu maksudnya gitu. Oh berarti harus ganti kartu nih untuk sementara ya. Kalau di Pagar Alam kemarin sama?
2: Pagar Alam kemarin itu kalau kartu yang kupakai sih lumayan nge-lag ya.
0: Ya berarti internetnya aman tapi ada provider tertentu aja. Jadi ada provider yang belum menjangkau ke situ. Ya, oke. Ya itu maksudnya sahabat suara ya. Oke. Ya tapi jadi pengalaman yang luar biasa buat mereka masing-masing ya ternyata ya, dan ternyata seru gitu kan ngumpul sama masyarakat yang ada di sana juga gitu ya. Oke. Nanti kita habis ini balik lagi sahabat suara. Jadi kita bakal tanya lagi kira-kira pasca OC ini kegiatan apa lagi yang bakal dilakuin sama teman-teman dari Olympus. Nah, sekali lagi sambil kamu yang pengen ikut sumbangsih juga silakan cek aja di Instagram @LSO_Olympus, bebas mau dana, mau bentuk barang, mau apapun, silakan semuanya ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih sama aku Oker Ngembul, siaran di Suara Seru, dan masih bareng RSO Olympus Eva Unsri buat kegiatan mereka Olympus Society Expedition 2026 yang akan diadakan 17-20 Mei 2026 minggu depan ya, itu di Sekolah Dasar Negeri 3 Y5 Lampung nih ya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen donasi segala macam, silakan cek aja di postingan RSO _ Olympus. Dengan kegiatan ini juga mereka bukan cuma sekedar datang doang, tapi ada akan ada edukasi juga buat ada anak-anak SD yang ada di sana, kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Kemudian juga akan ada gotong royong juga membangun fasilitas tempat sampah ya. Kemudian juga akan ada seminar buat masyarakat yang ada di sana juga, dan masih banyak kegiatan lainnya juga nih ya. Dan yang penting, yang luar biasa adalah mereka pun juga, apa ya, kalau bahasa kita, patungan nih sobat suara untuk demi bisa ke sini ya, sesuai dengan tema mereka, langkah kecil hari ini, perubahan besar esok nanti gitu kan ya. Oke, mungkin ada plan setelah ini, bakal ada kegiatan apa lagi rencananya setelah OC?
1: Ya, untuk kegiatan ini mungkin kan kampus kan libur kak, 3 bulan lah itu libur kurang lebih.
0: Ush, long banget.
1: Ya, kurang
0: kalian
1: lebih.
0: Kalian balik gak nih?
1: Balik,
0: beberapa ada yang luar.
1: Oh iya, beberapa pulkam.
0: Ada pulkam.
1: Tapi kalau misalnya dari ESO Olympus sendiri kan masih beberapa yang mungkin kayak hamin sebelum masuk kan udah pada balik tuh biasanya.
0: Iya.
1: Nah, itu kami tuh mengadain kegiatan-kegiatan internal, Kak. Biasanya kan kayak semacam seminar gitu loh, Kak. Seminar untuk level up. Level up itu kayak seminar yang untuk meningkatkan skill mereka. Kayak soft skill, hard skill mereka gitu. Dimana itu targetnya itu, ini bukan ke eksternal, Kak, tapi ini fokus ke internal Olympus. Yang targetnya itu kayak maba-maba 25 gitu, Kak. Maba-maba angkatan 25.
0: Oke.
1: Yang jadi anggota Olympus itu nanti kami kasih penyuluhan loh seminar itu.
0: Oke.
1: Terus terus juga abis kalau misalnya udah masuk sekolah gitu, mulai ada masuk kampus, kuliah itu ada open recruitment kak itu. Nah itu tadi pembukaan untuk anggota-anggota baru.
0: Ya. Oke, berarti nanti akan libur kuliah selama 3 bulan ya?
1: Iya, kurang lebih 3 bulan.
0: Tapi nanti akan ada kegiatan yang terfokus internal teman-teman dari ESO Olympus ya. Yang dimana ya untuk meningkatkan masing-masing kemampuan individu lah intinya gitu ya sobat suara ya. Oke, tapi yang pasti ya tadi untuk Olympus Society Expedition-nya 2026 semoga lancar luncur lah intinya ya. Oke, silakan ada yang pengen disampaikan terakhir dan juga tambahan-tambahan monggo dari Rizky, baru closing-nya ke Yeri, silakan.
2: Jadi untuk teman-teman yang ingin memberikan atau donasi ke untuk sekolah SD Negeri 3 Y5 itu bisa langsung cek aja IG Olympus-nya, di situ ada link yang tertera buat donasi kak.
0: Ada lagi?
2: Mungkin itu saja kak.
0: Oke, itu aja. Silakan Yeri, terakhir Yeri.
1: Ya tadi mungkin kalau masalah donasi udah cukup banyak ya dibahas kak ya.
0: Yes.
1: Di sini kami cuma pengen menyampaikan aja ke sahabat suara yang mungkin bukan anggota Olympus, tapi masih kami masih membuka peluang untuk bisa berkontribusi, dan juga mungkin setelah ini kami akan mengadakan beberapa proker-proker lagi kak. Setelah ini salah satunya misalnya seperti Dekan Cup.
0: Dekan Cup biasanya ada terus sih kalian ya.
1: Ya itu semacam program kerja yang eksklusif dan utama di Olympus kak.
0: Okay.
1: Yang mungkin insya Allah ada kesempatan lagi untuk siaran di sini. Dan juga ada seminar hukum olahraga nasional yang mungkin bisa dipantengin untuk program-program yang akan berkelanjutan nantinya. Tapi untuk OC ini ya kami harap mungkin dari sahabat suara yang mungkin ingin berkontribusi lebih lanjut, bukan ke Olympus tapi lebih ke pendidikan, itu bisa dipantengin IG Olympus dan pamflet-pamflet yang kami kirimkan di IG tersebut.
0: Oke, itu aja. Itu dia sahabat suara. Pokoknya semuanya dirangkum. Ini silakan cek aja di postingan @Olympus ya. Semuanya ada di situ, rincian segala macam ya. Untuk kegiatannya seperti apa. Sekali lagi untuk Olympus Society Expedition 2026 ini program tahunan mereka juga selalu ada. Sekali lagi tahun lalu di Pagar Alam, tahun ini di SD Negeri 3 Y5 Lampung. Silakan kamu mau support ya, sedikit pun yang kamu berikan nih itu sangat bermakna dan berarti ya. Apalagi kalau lebih banyak tuh lebih bagus juga sahabat suara ya. Jadi silakan aja semuanya sekali lagi dicek di Instagram @Olympus ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Yeri dan juga Yeri sebagai humas ya dari Olympus, RS Olympus. Kemudian Rizky juga sebagai ketua panitia untuk Olympus Society Expedition 2026 ya. Semoga sukses, jaga kesehatan. Amin. Ya kalian ya.
1: Iya, Kak.
0: Karena perjalanan cukup jauh juga. Belum lagi juga sinyal ya di Shafi. Ya pat. Jangan, kan pasti kan ada pengen nyantainya itu kan ya. Jadi sekarang apa disiapin dari sekarang ya. Oke, sebagai penutup tadi kita sempat apa di off air aku bilang kan ada tagline ya. Itu tagline Eneso Olympus berarti ya.
2: Jargonnya Olympus.
0: Oke, berarti kalau aku bilang Eneso Olympus jawabannya itu ya. One apa tadi?
2: One team, one vision, one goal.
0: Oke, berarti kalau aku bilang Eneso Olympus Eva Unsri, jawabannya itu ya. Oke ya. 1, 2, 3 LSO Olympus Eva Unsri.
1: One team, one vision, one goal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia.
5: Indonesia.
3: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: 난 주호진 씨가.
3: Hah, ngelag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara Indonesia.

0: gelar Kinos Ginaber Karaoke.
1: Betul sekali.
0: Hadiahnya masih belum keluar
1: lagi
0: dari Shirley, kemarin.
1: Belum beruntung ya Shirley ya. Mohon betul. Maaf ya Shirley, nanti besok-besok ikutan lagi ya Shirley. Jangan kapok ya Shirley.
2: Gubernur
1: ya.
2: Gubernur Maluku.
1: Ibu Shirley, yeah. Maluku Utara,
2: yeah,
1: Maluku Utara Kalimantan, yeah. Maluku Utara. Oh salah,
0: Gubernur
1: Maluku
0: Utara. Kamu dulu.
1: Iya, Ibu Shirley.
2: Jangan-jangan ibu itu loh.
1: Ibu Shirley Joanda.
0: Iya. Enggak lah, tadi orang di Jakarta.
2: Oh Jakarta.
0: Jakarta okay. Tadi. Oke. Okay.
1: Gue nggak boleh masuk ke Maluku gara-gara gak dapet.
2: Bentar Pak. Saya mau nutup komentar dulu ya.
0: Takutnya okay. Bocor. Belum, jangan dulu.
2: Oh, jangan dulu. Okay.
0: Belum ada penelponnya soalnya. Iya,
2: takutnya ya banyak kan? Banyak hujatan,
0: iya, jelek betul.
1: Nih. Banyak hujatan, katanya level 2-nya kesusahan, katanya gitu.
0: Ya kan, soalnya 100 ribu.
1: Oh, iya, itu
0: kemarin
1: dia.
0: Kan 100 ribu udah sampai level 3. Bonus.
1: Iya. Kalau nonton Benteng Takeshi aja dari awal udah susah.
0: Nah, itu dia.
2: Betul sekali.
0: By the way, kita ada tiket nonton sebenarnya. Lebih menarik mana kalian? 150.000 atau tiket nonton. Nah. Bebas dipakai di mana aja, kapan aja dan bebas nonton.
1: Wah,
0: film apa
1: sih.
0: Aja.
1: Menarik itu sih. Itu berarti tiket nonton itu kosongan boleh pakai buat apa aja kan?
2: Iya.
1: Itu menarik kalau kata aku sih.
2: Mau film apapun?
1: Film apapun. Nih.
3: Tulisannya apa? Tiket ini berlaku untuk satu orang, kita dapat dua, okay. Kita kasih dua.
1: Terus?
3: Berlaku setiap hari
1: termasuk weekend.
3: Tanggal merah dan midnight show.
1: Keren. Itu biasanya jam-jam prime time itu.
2: Iya, dan ini polosan. Maksudnya enggak ada tanggal expired.
3: Enggak ada expirednya.
1: Tapi itu XX1 ya, bukan XXV ya.
3: Ini enggak bisa dipakai kalau XX1-nya tutup.
1: Iya, ya, memang.
2: Iyalah lu.
0: Bisa, Pak, di XX1 lain yang buka.
3: Kalau tutup semuanya
2: dan tidak berlaku ketika XX1 bukanya jam 03:00.
0: Iya.
2: Karena
0: betul.
2: Tutup.
0: Iya betul. Sayang sekali tapi tiket ini enggak berlaku di CGV ya. Mohon maaf ya.
1: Iya, karena kan di XX1.
0: Oh, iya.
1: Nah, kebetulan kalau enggak salah XX1 per besok ya tutup semua ya.
2: Ya, langsung aja kan telepon deh.
0: Oke, langsung kita sapa. Selamat pagi.
4: Halo, pagi.
0: Pagi. Dengan siapa nih?
4: Dengan Maria, Kak.
0: Maria, welcome to the club, Maria. Passwordnya dulu dong. Suara seru, seru, seru, seru, seru, seru.
4: Suara seru, seru, seru, seru, seru.
0: Cakep.
1: Wow, itu lagi-lagi Lia-Lia yang selama 40 tahun hidup aku gak pernah dengar. Tiko Mama Maria kasih lu kursus pakai strom.
0: Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami.
1: Oh, Mama Maria pu suami.
0: Oke, okay. Siap Maria?
4: Oke, siap, Kak. Ya.
0: Hadiahnya, kamu mau uang elektronik atau mau tiket nonton?
4: Uang elektronik kayaknya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, siap, ya. Tahapnya masih sama, checkpoint pertama bernilai Rp50.000, ya. Siap?
4: Siap.
0: Oke, okay. Gue yang bersenandung ya. Atau lolok? Tadi udah gue.
3: Oh iya, udah boleh deh.
2: Dulu.
0: Aduh, gampang banget ini mah lagunya.
1: Kalau belum pakai kinas mah muda ini.
2: Oke, okay. Didengar ya.
0: Oke. Okay.
2: Sikat, Luk.
4: Oke. Okay.

0: Yelah.
1: Ada band judulnya?
2: Manusia Bodoh.
1: Oh, 50 ribu.
3: Biasa 50 ribu itu mulai biasanya rata-rata bisa melewati ya.
1: Bisa.
3: Kalau udah naik nih ke atas-atasnya nih, kadang-kadang lewat, kadang-kadang enggak ini. Nah. Mau lanjut gak nih?
1: Lanjut gak?
4: Lanjut.
1: Wah keren. Oke, 100 ribu checkpoint kedua ya. Om Indra nih. Om Indra agak dikurangin dikit levelnya boleh kali Om Indra.
4: Oke,
1: ya.
4: Levelnya dikurangin dikit ya.
1: Tapi jangan terlalu gampang juga. 100 ribu nih nilainya nih.
4: Oke, dengarkan.
3: Sumpah gua enggak tahu lagu itu.
4: 100 ribu.
1: Clue-nya, clue-nya.
4: Mau pakai clue apa mau jawab?
1: Clue dulu.
4: Oke, clue dulu. Clue-nya enggak apa ya? Band. Sebuah band tapi vokalisnya di mana-mana, vokalisnya. Okay. Band-nya di mana-mana.
3: Sebuah band vokalisnya di mana-mana. Banyak nih.
4: Iya.
1: Lagi dong.
2: Boleh sekali lagi kan?
1: Boleh tapi dong. Boleh.
4: Gitu. Oh, diplanin. Ya. Lebih rada jelas nih kasih.
1: Oke. Okay.
3: Jelas dikit coba.
1: Dikit.
4: Aku anja tentah.
1: Mulai kebaca nih.
4: Abis ini gue diomelin.
1: Mulai kebaca nih.
3: Sumpah gue gak tahu lagi.
1: Gue mulai kebaca nih.
3: Kacau.
4: Ini
2: ya clue-nya boleh clue kedua kak.
4: Ya oke. Clue keduanya apa ya? Berhubungan dengan ada namanya ada di pulau.
3: Namanya ada
4: Samudra sekian. Oh. Nah.
1: Ini bener tuh ketebakan.
4: Tuh, jago. Ayo.
3: Ketebak lagi sih sama Rizky.
4: Enggak mungkin. Enggak bisa jawab.
1: Tahu gua.
2: Bentar
1: kak. Ditampar lagi.
4: Oke,
1: nama Samudra bisa.
4: Samudra. Samudra titik apa? Samudra titik-titik tuh.
1: Nama negara juga bisa juga. Negara juga bisa.
4: Titik-titik Belanda juga bisa.
3: Iya, itu dia.
1: Gila.
4: Perlu sekali lagi.
3: Hindia.
1: Judulnya?
2: Judulnya,
4: bentar ya. Kalau dia nggak bisa jemput judul, turun ke 25 kali ya. 50
1: ke 50.
2: Yang
1: ayo.
4: Wah, yang belakang udah ngasih tahu.
1: 10,
4: ayo. Ayo. Kerjasama.
1: 9.
3: Sebut aja yang lagu Hindia yang mana yang paling terkenal.
1: 8.
2: Berdansalah karir tak ada artinya.
1: Halo. Wow.
4: Apa yang kau mau sekarang?
3: Keren banget. Padahal tadi asli. Aku takut asli. Banget Melisa ya.
1: Siapa? Maria.
3: Tadi Maria mau jawab yang Everything You Are.
2: Kayak kalau dengerin di suara
4: tuh
2: kayak lagu
4: nyintrut.
1: Iya
4: gitu.
1: Benar. Oke, okay. Selamat ya. Maria, kamu sudah sampai ke checkpoint yang kedua bernilai 100 ribu rupiah.
4: Mau naik atau stop di 100 ribu?
1: Lanjut dong.
4: Lanjut sih.
1: Lanjut kali. Gampang nih lagu terakhir mah.
4: Mudah
1: lagunya.
2: Lanjut
1: kan,
2: jangan susah-susah.
4: Lanjut.
3: Ini sistemnya gugur nanti.
4: Gugur
1: kalau salah dari.
4: Kalau lanjut berarti 100 ribunya hangus.
1: Yakin
3: nanti
1: nih.
3: Yakin nih.
1: Kita pastiin sekali lagi.
4: Ini kasih penghiburan ya. Nanti kalau gagal jawab, misalnya cuma kejawab misalnya setidaknya nama bandnya aja atau nama penyanyinya aja, kita kasih tetap 50 ribu.
2: Oke. Boleh.
1: Deal ya. Lanjut ya.
4: Lanjut.
1: Gas.
3: Ini mah aku bahaya nih.
1: Keluar juga nih raja kita nih.
3: Aku boleh bahaya nih untuk yang sekarang.
4: Boleh, Bun.
1: Iya, kayak biasa aja. Level bonus,
4: normal
1: aja. Level dewa.
3: Plam-plam tepal depai. Sorry.
1: Makan tuh bahasa Thailand.
3: Lepai. Apa elah pertanyaan? Apa lepai?
1: Kebaca cuy.
4: Iya lagi.
1: Kok kebaca cuy?
3: Emang kebaca ya?
1: Kebaca.
3: Apa lepai?
1: Kebaca cuy.
4: Iya lagi.
1: Kok

0: ayam.
1: Ibu boleh kasih clue enggak?
2: Cluenya. Silakan Ibu, cluenya adalah
0: cluenya ini cewek.
2: Ah, vokalis cewek berarti. Aduh, gampang banget itu. Aduh, ini yang
3: kalau ada Uci, ada Citra kelar sih.
2: Ada Maca udah jawab.
3: Maca kelar nih. Di grup Hampers sih udah pada tahu semua.
0: Oh. Ini mudah sekali. Hari ini Gina lagi baik.
2: Oke, kita hitung mundur ya.
0: Hari Jumat berkah ini tuh.
3: Ada Rina, ada Ut, kelar sih.
0: Iya.
4: Let's go.
2: Coba hitung mundur
3: lagi, Bun.
1: Saya lagi boleh ikut kedua, Ibun.
3: Iya, terakhir ya. Terakhir ya, udah 3 kali nih soalnya ya.
0: Pasti gue cuma tahu bagian itunya doang, Maria maaf ya. Yang lain gue gak tau, udah nanya gimana.
2: Tadi gak begini nih.
3: Tadi gak begini nih.
4: Kayak tadi dong.
0: Ya kayak tadi.
2: Udah kedisrek dah.
3: Rada dibagusin dikit ya, dibagusin dikit. Dikit ya.
0: Main tampai. Apa lemat sepai pam.
3: Ah kebaca.
2: Ah mudah.
0: Kebaca tuh. Aduh dan
3: ah, gampang banget cuy.
1: Nadia bukan Ibun.
2: Bernadia. Judulnya?
3: Judulnya?
1: Bernadia. Yang baru apa
3: sih? Ini ada yang lagi browsing
1: nih. Kita buat menyenangkan.
3: Ya, ayo silakan sebutin aja judulnya, sebutin.
4: Nyanyiin coba nyanyiin.
3: Judulnya aja, judulnya coba.
1: Yang kita buat menyenangkan Bernadia.
3: Kunci jawabannya?
4: Yakin?
0: Mau ganti enggak?
3: Bu juga bukan ganti, kunci enggak?
0: Kunci ya.
3: Kunci ya.
4: Yakin nih.
1: Iya.
3: Shirley, Bernadianya betul.
2: Tapi
3: 50.000 dari kunci nih.
2: Udah kunci.
3: Tapi judulnya salah.
0: Judulnya itu sudah mudah tadi.
3: Iya,
0: itu.
3: Untungnya.
1: Oh, judulnya itu
3: Nana. Untungnya. Nana.
0: Ya, Bernadianya lagi beruntung tapi Maria belum beruntung.
3: Iya benar, dia dapat 50.000. Enggak apa-apa, Maria, kamu tetap kita kasih karena ini hari Jumat ya. Jumat penuh berkah, kita kamu kasih 50.000 rupiah.
5: Ginos Gina berkaraoke.
6: Perhatian, diskonnya mau habis.
7: Oh no.
6: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id. Dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara seru

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untungnya
1: dunia masih berputar.
0: Aku rasanya hari ini tuh kayak mau klimaks tapi gak jadi klimaks gitu loh. Tadi tuh aku udah ngerasa kayak si Maria ini tuh bakalan dapet gitu loh.
1: Asli. Gue yang deg-degan.
0: 150 ribu
1: itu. Gue yang deg-degan.
0: Begitu dia sebut Bernadia. Di hati ini udah kayak aduh, duh, duh, duh, aduh.
2: Tapi tadi Hindia juga Pak Kina sudah kayak, hah, siapa gue bilang gitu. Oh iya benar berarti.
3: Gak gitu. Kalau lo susah sih jujur.
4: Dia nyanyinya di nadanya tuh di bagian penonton.
0: Di bagian.
4: Jadi suka-suka dia aja.
0: Lama-lama lebih suhu dia daripada gua
2: ya kan.
0: Gitu.
2: Yang saya lakukan malu.
3: Sekali lagi selamat ya buat Maria walaupun enggak dapat secara utuh ya. Sebenarnya harusnya gak dapat, cuma karena ini hari Jumat yang penuh dengan berkah buat kita semua ya, kita kasih kamu 50 ribu deh.
0: Dan sebagai bukti kalau kita tuh gak main-main, gak cuma bercandaan, beneran kita kasih gitu kalau emang bisa gitu.
3: Berarti minggu depan siap kita Lego nih si tiket nonton ya.
4: Tiket nonton belum keluar.
0: Tiket nonton belum keluar, ya. Buat gua aja boleh. Bah, gua nebak lagu deh.
2: Lah gua udah booking sama Buluk.
4: Ah, kasih bang, kasih bang. 200.
0: Bisa-bisanya.
4: 200 apa ya?
2: 200 apa? 200.000 lah satunya.
0: Mending gua bayar.
3: Mending beli sendiri.
4: Ini di sana Pego 1.
2: Antri.
4: Pego 1 dari mana lu nonton di mana? 21-nya? Yang mana?
0: Enggak ada.
2: Ngantri kalau di sana.
0: Nih, orang lama. Lu kelahiran tahun 70. Ada online sekarang, metode online.
2: Sinyalnya jelek. Ayo dong, calo di kita nih, Maya nih.
0: Calo di kita. Nah, lo di GBK sono noh, kalau ada konser jadi calo sono.
2: Terus abis gue bilang gini, dia omel sama Tika, bisa-bisanya lu jual lagi tiket gue.
0: Balikin ke gue.
3: Makasih buat hari ini Bu Tika, Rina, terus terima kasih Citra, terima kasih Raja Guguk, Uci. Siapa lagi? Ada Ulfa, Alfi,
4: mertua rumah. Special thank you buat Citra, jelas.
3: Special thank you buat Citra, terima kasih surabinya.
0: Udah habis lu sekotak.
3: Maca, terima kasih Maca.
2: Laper.
3: Siapa lagi ada?
0: Yanda.
3: Terima kasih buat likes-nya, terima kasih buat ngobrol-ngobrol dan juga seru-serunya bersama Kinos Gina, Om Indra dan juga Buluk.
2: Siap.
3: Kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa.
0: Ini weekend ya.
3: Weekend. Mau kemana kita?
0: Kita weekend. Kalau nggak salah kita mau ke
2: jadwal nonton ada nggak sih nonton kali?
0: Weekend ini kayaknya.
3: Sorry, gue mau ada meeting, mau renov rumah.
0: Sombong banget.
3: Tanya dong rumah yang mana?
2: Yang mana?
3: Rumah burung gua. Hari-hari. Ayam mancurnya mati.
2: Gua pikir makanya, karena kemarin bocor apa gitu segala macam. Enggak tuh.
0: Iya. Makanya tadi kan ada yang bilang, apakah kalian seartis itu, Je? Gua mah ibu rumah tangga, Kinos mah peternak burung.
3: Indra mau kemana Indra weekend?
2: Besok nemenin radio sebelah.
0: Nemenin radio sebelah bisa-bisanya lo lintas.
2: Oh, hai. Kami semua ada di Hyrox. Kami cinta Hyrox. Enggak percaya kan?
4: Hyrox. Kita turun.
2: Ih, gua baru turun.
3: Teknis, paling teknis
2: lu. Lu kasih tahu lu.
4: Kita diremehin, Bang.
2: Ya, parah.
0: Paling juga lu muntah kuning.
2: Ya tuh.
3: Buluk mau kemana Buluk? Pacaran ya?
4: Enggak, Hyrox juga.
3: Sama. Oh, lu ngikut juga.
4: Kita semua turun.
2: Gua berdua
3: ikut kan. Lu enggak ikutan Hyrox kan?
4: Ada
3: lu cuma bantuin acaranya kan?
4: Enggak, gue bagian lihat yang
3: lucu-lucu kan?
4: Yang lucu-lucu.
2: Iya kan? Dia mau ngelapin KOL. Pake sport
0: bra doang kan?
4: Iya.
2: Ya kita bantuin sana.
3: Yes, mudah-mudahan lancar ya.
2: Amin.
3: Sahabat suara, mudah-mudahan weekend kamu juga menyenangkan. Lancar semuanya. Enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kinos-kina, tim pamit ya. Ngomong, nyembah.
0: Ini aku lagi baca ada Ulfa Umu Gipsoft bilang nanti kalau paket kerupuk sebelak aku udah sampai di Iswara, unboxing hari Senin ya.
3: Wow. Siap. Selamat hari Jumat, selamat weekend. Kinos Gina pamit.
0: Dadah, assalamualaikum.
3: See you next. Suara seru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Ha! Adalah! Berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Malah

0: dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan sampai jam 2 siang nanti. Nothing Lasts Forever dari Run yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan gak cuma itu, abis ini akan ada

Jumat gue mau puterin lo lagu-lagu yang bikin happy, bikin hari Jumat kita tuh berasa ringan gitu ya. Karena biasanya hari Jumat kan suka berat banget karena kita badannya tuh udah kesetting karena besok sebenarnya udah libur ya. Dan gak

sampai jeda iklan bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barusan yang aku puterin adalah Harmony dari Krisna Trias dan Satin Zaneta, dan abis ini akan ada satu lagu dari Meiska dengan judul Keras Kepala. Siapa nih dari kamu yang lagi keras-kerasnya tuh kepala? Padahal hubungannya udah toksik, cuma pas temen bilang dia tuh sebenarnya orangnya kayak gini-gini-gini, kamu masih keras kepala dan lebih memilih pacar kamu itu. Gak salah sih, gak apa-apa, jalanin aja dulu sampai capek ya. Cuma jangan lama-lama keras kepalanya, kamu bisa kenapa-napa loh nanti ya. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Hara dengan Tamasya di Angkasa. Lagi-lagi karena ini hari Jumat, aku akan puterin lagu-lagu yang bikin kamu happy, yang gak bikin kamu galau, karena ini adalah hari yang berat menurut kita semua ya sahabat suara. Badan tuh kayaknya udah mikir besok bangun siang dan goler-goleran di kasur dari pagi sampai sore. Jadi aku akan muterin kamu lagu-lagu yang bikin happy aja, tapi abis lagu yang satu ini ya.

0: Yanti dan sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja karena masih sampai jam 2 siang. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena kita sekarang sambil live TikTok sambil ngobrol-ngobrol, dan kamu juga bisa lihat keseruan kita kalau misalkan lagi di studio tuh seperti apa. So langsung aja join ke @iswara.network. Tenang aja, aku akan puterin apapun lagu requestan kamu untuk menemani Jumat kita bersama-sama ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Oke sahabat suara, jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014 sekaligus ceritain, karena topik kita hari ini adalah mainan atau hobi masa kecil apa yang kalau sekarang kamu ingat lagi, kamu bisa mikir kayak, kok dulu aku bisa suka ya? Langsung aja WhatsApp dan join live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu sahabat suara.
1: Hey, kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini, tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
2: Sekarang. Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hayu atuwargi, datang dan ramaikan kirab Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
4: karena saking kencangnya, udah meletet.
5: Baju udah kayak,
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
6: Tahan. Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
4: Sewa iPhone hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
4: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
4: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
7: Nggak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus suara seru
7: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Tenang.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih akan ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu lihat lagi, kamu tuh jadinya mikir, kok dulu bisa suka ya. Dan ini udah seru banget karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Salah satunya dari Andri di Medan. Dia WhatsApp, hai kak. Duh, kalau diinget-inget, dulu gue hobi banget koleksi Tazos hasil hadiah snack. Sampai punya satu album penuh. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh cuma kepingan plastik bundar doang yang kalau misalkan dilempar juga gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau dulu rasanya udah kayak megang harta karun paling berharga sekecamatan. Wow. Ada yang ngoleksi Tazos juga gak nih sahabat suara ya? Karena tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di live TikTok dan mereka salah satunya ngoleksi Tazos juga sama. Kalau misalkan inget-inget itu adalah mainan yang seru banget ya. Walaupun kita waktu kecil seru banget main sama teman-teman. Dan kalau misalkan dipikir-pikir sekarang ya buat apa juga ngoleksi Tazos gak sih? Apalagi sampai... Dan itu bisa jadi alasan kita dulu jajan bila minta uang ke orang tua mau beli snack padahal buat ngumpulin Tazos. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang sempat lo koleksi dan akhirnya menyesal.

suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu ingat lagi, kamu jadi mikir, kok dulu gue bisa suka ya? Lagi-lagi aku akan bacain sebuah WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Siska di Bandung. Hai kak, aku Siska di Bandung. Sekalian mau titip salam buat seluruh keluarga aku yang ada di Jakarta. Dulu aku mainan BP-BP-an kak, bongkar pasang kertas. Oh relate nih. Karena aku rela gak jajan demi beli baju kertas yang harganya 500 perak. Terus kalau misalkan leher boneka kertasnya patah karena sering ganti baju, aku selotipin sampai tebel banget. Kok bisa ya, dulu aku ngerasa kalau itu boneka tercantik sedunia. Padahal sekarang liatnya kan cuma kertas tipis doang. Siska, jujur aku juga relate banget lagi. Aku juga, karena ini mainan perempuan ya, di saat laki-laki mainnya yoyo kayu, Beyblade, kita tuh main bongkar pasang kertas. Dan aku paling sedih kalau misalkan aku lagi pegang-pegang itu kertasnya ya, terus hujan jadinya dia lecek, karena kan itu cuma kertas ya. Dan aku setuju banget ketika kamu bilang apa namanya, dulu tuh kita nganggap itu ada boneka tercantik seluruh dunia, padahal kalau sekarang dilihat ya itu cuma kertas. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan itu kesenangan orang-orang kan beda-beda ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita soal mainan kecil apa yang kamu mainin dulu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 08 1614 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang paling memorable buat kamu waktu kecil dulu.

0: ke Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia WhatsApp yang masuk yang berhasil aku bacain soal mainan apa yang dulu sempat kamu mainin dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi kamu tuh kayak ngapain ya kita beli itu. Tapi tenang aja, abis ini masih aku akan bacain WhatsApp dari kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join live TikTok kita di @isuara.network.
1: Depan.
2: Ow.
1: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
5: Suara suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen setiap

0: kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah itu siapa?
2: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan terlalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming
10: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Tadi aku juga udah sempat spill tipis juga karena di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Aku yakin kayaknya sekarang olahraga itu sudah menjadi lifestyle kita semua ya. Makanya sekarang ini aku mau ngobrol barengan sama salah satu brand activewear, yaitu UAD, Unique Active Dynamic. BUAD, BU bersama Kak Umi.
1: Hola.
0: Hola. Seru ya. Seru. Gimana Kak rasanya udah pakai ini? Kita udah mulai ngobrol juga.
1: Senang, kayak pengen terbang. Tapi ada atap.
0: Oke, okay. Jadi Kak Umi ini pendiri dari UAD.
1: Betul.
0: Nah, kenapa sih Kak akhirnya Kakak itu mau mendirikan UAD ini sendiri?
1: Oke, UAD kan active wear ya. Jadi sebenarnya pengen dukung yang gak bisa diem aja, yang kerjanya aktif, ngapa-ngapain harus gerak, gak mesti sport aja ya. That's why tadinya tuh pengennya supaya baju active wear yang aku ciptakan ini bisa mendukung kegiatan sehari-hari. Jadi itu aja inspirasi sebenarnya.
0: Oh, jadi UAD ini emang bukan baju olahraga gitu ibaratnya.
1: Kan olahraga doang ya. Olahraga semua mencakup, tapi active wear juga.
0: Nah. Tapi kalau Kak Umi olahraga enggak?
1: Oh, selalu.
0: Olahraganya apa sih, Kak?
1: Wih, semua sebutkan ku paham.
0: Padel.
1: Oh, yes.
0: Lari.
1: Yes.
0: High rocks.
1: Of course.
0: Oh, wow. Emang berarti emang ini udah enggak diragukan lagi ya. Berarti emang semua materialnya semuanya udah dipikirin banget lah sama
1: pasti
0: Kak Umi.
1: Pasti udah melalui sistem-sistem apa ya? Uji coba diri sendiri.
0: Oh, udah. Ya, jadi sebelum dijual, Kak Umi udah pakai dulu.
1: Cobain dulu. Jadi sampel itu selalu melewati badanku dulu. Kayak kalau lewat baru bisa produksi.
0: Ini Kak Umi approve lah ya pokoknya. Dan ini yang menarik, nama Kak Umi kan Umi Ani Dipayani.
1: Dipayana, yes.
0: Dipayana.
1: Ya.
0: UAD.
1: Benar, singkatan aku sebenarnya. Agak narsis ya, Bo.
0: Kenapa sampai akhirnya menentukan singkat? Kayaknya catchy nih kalau pakai singkatan nama sendiri.
1: That's funny way actually. Jadi UAD itu kayak Unique Active Dynamic, itu sebenarnya plesetan dari my own initial. Jadi sebenarnya initial dulu. Jadi when I paraf, jadi sebenarnya UAD. Jadi UAD itu kayak my own brand, tapi kalau misalnya untuk active one kan kayaknya pakai baju si Umi gitu kan. kayaknya agak narsis ya. Jadi ya, that's why it's unique. Memang like the brand itself, the product, I want to be unique, which is different than others ya. Beda sama yang lain. And active, untuk yang active wear aku bilang gak hanya sport, everything. Kayak kita lagi siaran aja kan active kan.
0: Benar.
1: Jadi apapun bisa dipakai. And dynamic tuh untuk yang emang movementnya tuh banyak kegiatannya gitu.
0: Oke. Cuma berarti kan ini Kak Umi juga olahraga, semua olahraga dicoba.
1: Ya, I try ya, tapi aku punya yang favorite ya.
0: Apa tuh?
1: Ya, kalau favorite tuh sebenarnya lebih ke renang.
0: Oke.
1: Ya, swimming, which is lebih relaxing juga buat aku. Sama pilates, aku suka banget loh cabang olahraga itu. Tapi karena sambil di bisnis active wear, semuanya aku babat. Tapi it's good.
0: Nah, kelihatan sih ya. Kalau misalkan yang join live TikTok lihat badannya Kak Umi, olahraga banget, olahraga. Tapi kalau misalkan aku masih penasaran sih, ini kalau misalkan orang membeli UAD ini, biasanya mereka akan pakai tuh olahraga apa, Kak?
1: Kalau di UAD kan memang kita keluarin untuk arah sportnya itu semua udah kita keluarin ya. Ada golf, ada padel, ada swimmingnya juga, ada buat lari juga, pilates, yoga. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mau beli untuk produk kita ya, ya makanya kayak slogannya ya, BUAD, BU.
0: Okay.
1: Karena U-nya itu sebenarnya yourself sendiri, kayak misalnya Ica, Ica suka apa? When you look to UAD product, I want you to pick the product yang memang suit you. Kamu sukanya kayak aku tadi, aku suka swimming sama pilates, and I will check, oh ini yang bagus, ini buat aku. Jadi kalau ditanya biasanya beli apa aja, most of the sport people yang beli UAD semuanya ada gitu cari.
0: Okay.
1: Jadi mau cowok mau cewek ya, semuanya beli, banyak gitu bisa.
0: Tapi berarti emang basicnya Kak Umi itu suka membuat sebuah brand atau suka desain-desain gitu gak sih, Kak?
1: Both ya, yeah. Jadi dua-duanya. Aku suka desain, match and match. Sebenarnya kayak yang apa yang bagus dan apa yang bisa kita keluarin dan comfortable, bisa dipakai olahraga. Plus habis itu, karena kan konsepnya ya, habis olahraga gak terlalu kering kan. Kayak aku nih sekarang pakai baju kayak gini, kalau yang Kalau yang nggak lihat cheat, nanti lihat ya di mana tadi live
0: di live TikTok kan di suara.network ya.
1: Ya, aku masih bisa pakai abis olahraga misalnya ke acara siaran sama kamu kayak gini. Aku bisa tetap suitnya sama jeans atau apa. Jadi bisa di match and match. Aku bisa memang memproduknya itu supaya lebih ringkas, lebih stylish, nggak mesti cuma olahraga. That's why it's active wear gitu. Anything you do. Gitu.
0: Oh makanya namanya active wear bukan sportswear ya?
1: Iya, kalau sport kan just the sport. Iya, iya, iya. This is active wear. You can just do the active wear, which is sport including the active kan. Gitu. Jadi semuanya babat abis pokoknya.
0: Keren. Dan yang bikin menarik kan berarti kamu memang hobi juga nih buat bisnis soal fashion udah jadi hobi kamu. Kenapa lebih memilih membuat active wear dibanding kayak fashion yang lainnya?
1: Okay, ini kan berawal aku launching baru a year ago ya, satu tahun lah kurang lebih. Dan kalau kita ingat di masa-masa COVID.
0: Betul.
1: Ya kan, kayaknya napas aja susah, apalagi mau swimming ya kan, mau pilates, oh my god gitu kan. Jadi itu kan memang dari pengalaman pribadi. Saat waktu itu abis COVID, kayaknya semua ketakutan akan kesehatan. Ya
0: betul.
1: Gak sih? Ya sorry juga banyak yang kehilangan. Kita jadi health itu benar-benar awarenessnya very naik lah. Makanya benar-benar kita perhitungkan gitu. Ini penting gitu. Nah dari situ aku pribadi lebih suka doing yang healthy, kayak exercise contohnya, ya makan lebih sehat, exercise-nya juga jalan. Nah di situ aku mulai melakukan hal-hal pribadi dulu sendiri, kegiatan itu. Dan aku lihat memang hype-nya ya, orang-orang jadi lebih kesana.
0: Clothing tuh, cewek-cewek yeah. Semua orang nyoba clothing.
1: Nah exactly.
0: Kau ingin nyoba juga gak clothing?
1: Sudah, tapi belum expert. Nah gitu, jadi kita berawal dari situ, jadi sering olahraga. Nah aku lihat di sini bukan hanya untuk, sebenarnya ada sisi-sisi kayak pengen mendukung warga Indonesia ini supaya lebih sehat juga karena yeah, it's good ya.
0: Yeah,
1: jadi aku pikir
0: benar.
1: Dan orang kadang kan karena kegiatannya banyak olahraga, lagi banyak olahraga, semua mau sehat. Kadang apapun yang kamu lakukan, aktivitas sehari-hari itu kebanyakan nyambung sama olahraganya. Entah
0: betul.
1: Sebelum meeting olahraga dulu atau setelah meeting olahraga lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi dan banyak yang dipakai bisa sekalian stylist gitu untuk stylenya mereka yang sehari-hari. Jadi saya melihat tuh banyak kecenderungan orang memakai baju olahraga atau yang active wear ini untuk sehari-harinya.
0: Iya,
1: gak banyak yang girly-girly atau terlalu gimana. Jadi that was the idea kenapa aku bikin brand active wear rather than yang cuman fashion biasa. Jadi lebih ke sehari-hari mendukungnya tuh lebih enak.
0: Betul, apalagi kalau perempuan semakin lucu baju olahraganya, semakin semangat lah dia olahraga ya kan.
1: Ciwi-ciwi
0: kan mirror selfie habis pilates.
1: Tapi cowok juga loh sekarang.
0: Iya benar.
1: Kalau lihat kan yang six pack ya, langsung ditunjukkan.
0: Benar. Mirror selfie ada kunci ya.
1: Iya, ada cutting dan bahan mendukung. Tolong cek UAD itu.
0: Boleh. Sahabat suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Kak Umi soal UAD. Jadi kalau kamu penasaran, kamu boleh tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja tanya-tanya di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Sore, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol barengan sama Kak Umi dari UAD.
1: Halo.
0: BUAD, BU. Oke, Kak Umi, kan sekarang emang olahraga tuh bisa dibilang jadi lifestyle kita lah ya.
1: Betul.
0: Nah, makanya juga sekarang tuh banyak banget brand lokal yang ngeluarin activewear, sportswear. Mm-hmm. Nah, yang mau aku tanya adalah apa sih yang menjadi pembeda antara UAD ini dengan brand-brand lain?
1: Betul. Nah, jadi UAD pasti mau tampil beda karena unik ya. Ya, UAD kan unik. Jadi gini, kalau aku lihat orang kadang olahraga itu sebenarnya dilihat dari dua, stylenya udah pasti. Gak mau dong olahraga kelihatan jelek.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terus yang kedua, pas dipakai dilihat enak, tapi dipakai nggak enak.
0: Iya, bahannya ada yang gerah banget ya.
1: Iya, jadi kayak aduh gak enak gitu. Jadi UAD mencoba untuk memenuhi dua kebutuhan ini dalam satu produk gitu. Untuk yang dipakai. Jadi quality udah pasti. Itu nanti bakal, kalau quality berhubungan dengan enak gak dipakai bahannya kan udah pasti. Kalau quality pasti bicara harga. Tapi kita sebagai brand lokal UMKM ya, UMKM. Semangat cinta tanah air Indonesia ya teman-teman. Jangan beli yang produknya ya dari luar yang mahal-mahal itu.
0: Betul.
1: Yang ada 3 letter U gitu. Betul. Jangan disebut ya. Jadi itu kan ya quality pasti mahal. Jadi tapi UAD ini enggak mau, maksudnya price-nya terjangkau lah. Aku maunya bikin yaitu mensuplai semua jenjang pendapatannya orang-orang Indonesia nih. Jadi olahraga sebenarnya enggak mahal gitu, tapi bisa stylish, tapi bahan juga enak. Jadi itu kenapa beda? UAD mencoba mengkombinasikan antara kualitas, harga, juga style. Okay. Jadi yang dari brand-brand luar itu bukan di copy tapi diadaptasi ya. Kita juga bisa gitu. Indonesia juga bisa, UMKM juga bisa. Jadi gak perlu beli yang mahal untuk terlihat keren, tapi kan mahal gitu. Dan produk luar, Indonesia UMKM UAD bisa. Produknya bagus, kualitasnya oke, stylenya juga gak kalah. Dan jadi menyambungkan itu. Jadi itu yang beda dari UAD. Kadang mau murah tapi bahannya gak bagus.
0: Betul.
1: Iya, mau mahal, mau kelihatannya keren, tapi kan ya lebih mahal dong gitu. Jadi UAD trying to balance kayaknya gitu aja sih. Itu yang bikin beda.
0: Emang kadang concern orang kan pengen keren, apalagi kita ya, kaum mendang-mending kan banyak banget nih.
1: Mendang-mending ya, lucu iya. Nih kaum mendang-mending.
0: Kaum mendang-mending banyak banget. Dia kayak pengen stylish, tapi kayak ada orang yang rela keren, cuma bahannya gak enak.
1: Waduh, itu enggak.
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: Di sport or active wear itu enggak banget. We nah, have iya. to be very comfortable lah gitu.
0: Dan menurut aku jarang brand lokal yang apa namanya udah stylish, yang kayak UAD. Yay. Stylish, affordable, tapi kualitasnya enak banget, masih nyaman banget dipakai. Karena menurut aku activewear atau sportswear itu yang paling penting emang kenyamanan ya.
1: Betul. Dan
0: kan
1: fungsinya.
0: Iya, betul. Kita keringetan, enggak mungkin kita pakai bahan yang bikin dilengket kan, ada tuh ya yang kayak
1: ya,
0: gitu-gitu.
1: Aduh, gak enak banget.
0: Iya,
1: gak pede deh jadinya.
0: Betul.
1: Mau main padel angkat kaki.
0: Atau ada bahan-bahan yang bikin bau badan tuh kayak
1: nah, kalau pakai UAD langsung wangi pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Ada produk parfum yang mau chip in mungkin di UAD.
0: Atau mungkin di UAD mau ngeluarin parfum.
1: Oh, ditunggu ya tanggal mainnya ya.
0: Dan menariknya UAD itu ada konsep dari olahraga ke aktivitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Karena aku setuju banget tadi sempat Kak Umi bilang juga, banyak orang sekarang yang paginya lari dulu atau paginya pilates dulu, terus jam kerja dia langsung ke kantor. Jadi datang-datang ke kantor tuh banyak banget orang yang kanan gym bag, kiri laptop.
1: Waduh, kayak ribet banget hidupnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Nah,
1: betul.
0: Nah, kalau UAD itu maksud dari olahraga ke aktivitas sehari-hari itu kayak gimana, Kak?
1: Nah, benar yang Cia udah bilang. Jadi konsepnya itu kayak gitu. Misalnya contoh ya, pagi-pagi ini seorang ibu-ibu, Cia, atau wanita muda, kan mau ngantar anak dulu, baru terus ke kantor, udah gitu. Tapi mau pilatesan dulu punya sejam, ya kan? Jadi maksud aku, kan kalau pilatesan contoh itu kan dia olahraga core ya, dia mainnya core, nggak keringetan banget sebenarnya. Jadi bisa langsung dari rumah pakai baju UAD yang untuk pilates. Tapi kan stylish tuh, nggak kalah, nggak kalah keren dong. Kan ngantar anak, wah gila keren banget baju lo UAD gitu kan. Ngantar anak dulu, langsung pilatesan, habis itu sejam nggak keringetan, nggak usah ganti baju. You can just put apa blazer aja luarnya atau apa. Kalau ada meeting penting langsung kerja. Maksudku kayak gitu-gitu. It's simple and you don't have to. Tapi beda ya kalau yang keringetan, misalnya pagi-pagi mau lari dulu atau mau nge-gym dulu pakai baju keringetan. Aku memang bikin barang-barang yang kayak gitu produknya ringan, udah dibungkus, jadi nggak bawanya nggak berat, jadi gampang dilipat-lipat, masuk kecil banget. Nah itu juga nanti bisa bawa bajunya UAD lagi, karena UAD kan ada t-shirt yang casual. Jadi tetap semuanya, pokoknya tas itu UAD aja semua isinya. Nah bisa pakai yang t-shirt biasa, abis dari lari kan basah, dilipat-lipat kecil ringan, UAD masuk, simple satu bag aja, terus pakai t-shirt yang buat yang casual untuk meeting atau kuliah atau cuman buat jalan-jalan di mall. Ih keren banget, cuman kayak 3 letter kan brandnya, keren, cool gitu, masuk, keren banget, gak mahal kok gitu. Jadi simplize aja life-nya, jadi gak usah ya, exactly yang you said, gak perlu 2 bag, gak perlu, satu hopefully is enough. Ringkas kan praktis dengan kegiatan Jakarta atau kota-kota besar lainnya gitu.
0: Karena banyak banget ya orang kan, banyak banget orang yang jadiin olahraga itu ada aja alasannya. Diajak olahraga, aduh tapi gue kerja, diajakin olahraga, aduh males ah bawaannya banyak. Dengan bahan yang ringan milik UAD ini, gak ada alasan lagi ya buat orang-orang tuh males olahraga ya.
1: Gak ada, nanti UAD slogannya no excuse for UAD, olahraga cuy gitu pokoknya.
0: Oh beda tagline, beda tagline, ada banyak. Tagline ada banyak, tergantung orang itu ngomong apa.
1: Iya, jadi pokoknya disabet aja terus.
0: Oke, berarti emang Kak Umi tuh setuju dong kalau misalkan sekarang activewear udah jadi bagian dari lifestyle, bukan sekedar kebutuhan olahraga aja.
1: Oh udah lifestyle banget. Kayak kamu lihat dong di mana-mana orang, oh abis ini lo ngapain? Kayaknya gak ada deh, denger everyday kegiatannya tanpa olahraga tuh gak ada. Iya, berbagai jenis olahraga ya, in their own community yang sukanya apa gitu. Tapi oh is active. Jadi orang mau cuman ke mall aja, ngantor, kamu lihat deh pakainya ya sporty or active wear. Jarang banget yang kayak sekarang pakaiannya tuh kayak, paling kalau emang mau dinner, mau wedding, itu different dresses ya. Kalau everyday, daily lifestyle, semua kayaknya ya active wear. Jadi dan olahraga udah everyday orang menggebu-gebu pengen sehat. Dan sehat sekarang juga gak perlu, kayak olahraga gak perlu jelek gitu penampilannya, ya in style gitu.
0: Iya benar. GBK aja kayaknya gak pernah sepi ya sekarang.
1: Cakep-cakep sekarang.
0: Dan lucu-lucu, bener. Aduh-aduhan
1: kan ada tim konten. Jadi kalau mau olahraga juga sambil konten.
0: Jadi tiba-tiba foto-foto kan. Jadi gak mau dong kelihatan jelek. Dan UAD ini cocok banget pastinya ya.
1: Pastinya dong.
0: Dan sekarang karena olahraga juga udah jadi lifestyle, kau mendang-mending tadi sering banget ngebandingin brand lokal tuh Kak, menurut mereka harganya gak boleh tinggi banget. Karena menurut banyak orang, kalau misalkan harganya udah tinggi banget, ya mending beli brand ini aja daripada brand lokal.
1: Betul.
0: Nah tantangan Kaumi waktu membangun UAD ini, melihat kondisi sekarang tuh seperti apa sih Kak?
1: Nah tantangannya ya itu dia, yang tadi kita udah bilang kalau kayak quality with price ya udah pasti. UAD mencoba se-reasonable mungkin menjadi produk Indonesia lokal UMKM yang bisa memenuhi dengan kualitas yang baik, gak kalah dengan produk luar yang mahal itu, tetap menjadi praktikal dan bisa digunakan yang stylish dan bagus di badan untuk yang orang-orang aktif ya, atau sportwear itu. Yang kedua tantangannya adalah sebenarnya konsistensi Ica, jadi Cia, kok jadi Ica ya Bo? Maaf ya.
0: Gak apa-apa.
1: Dia melotot loh. Cia. Kayak itu Cia Seed kamu ya, lucu.
0: Iya benar, sehat kan?
1: Sehat kan? Kelasnya bisa aja. Jadi ya konsistensi tuh agak susah. Jadi gini, warga kita kan apa nggak mendang-mending aja. Warga kita tuh sebenarnya bukan marga lah. Customer actually lots of ideas. Mereka kadang request, bukan request, yang dia butuhkan. Kebutuhannya tuh berupa-rupa, banyak. UAD mencoba mendengarkan apa sih kebutuhannya marketnya kita, customer kita. Kayak mungkin size-nya atau color-nya, style-nya mau begini. Karena kan ada yang terbuka, terlalu terbuka, wow, astagfirullahaladzim. Kita tertutup, gerak gitu. Jadi bener. Aku bukan try, UAD trying to fulfill all the needs gitu. Jadi itu konsistensi yang seperti itu. Jadi UAD sambil launching berjalan mencoba memenuhi semua kebutuhan customer-nya. Jadi apa nih yang disukain? Itu konsistensi aja, kita selalu improve ya, selalu bagus. Itu bukan tantangan, tapi menjadi tantangan dari UAD untuk fulfill, untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke. Gitu.
0: Apalagi cabang olahraga kok makin kesini trennya jadi cepet banget juga.
1: Bener.
0: Bukan cuma aja TikTok yang trennya cepet, olahraga juga. Wow. Padel, tiba-tiba high rocks, tiba-tiba apa lagi?
1: Karena hype-nya emang lagi keren.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi bagus, very positive ya untuk kita. Jadi aku seneng ada di dalam industri seperti ini yang bisa mendukung lifestyle juga kesehatan untuk mendang-mending dan muda-mudi dan semua lah masalah.
0: Benar. Tapi tadi aku tertarik banget karena Kak Umi bilang size-nya juga diperhatikan.
1: Betul.
0: Kalau di UAD ini sendiri size-nya dari start dari berapa sampai apa tuh Kak?
1: Kita karena kita kan Asian cut ya, tetap ya kadang ya sahabat ya.
0: Sahabat suara.
1: Ya, sahabat suara. Ya, kalian udah ya pada tahu lah udah sering beli activewear. Kalau US atau Western cut sama Asian cut kan different. Jadi kan UAD ini Asian cut basicnya, tapi kita juga tersedia dari XS, extra small.
0: Oh, wow.
1: Sekarang kita up to 3XL even 5XL. Kita mau coba.
0: Okay.
1: Jadi ya itu kan be UAD, be you.
0: Betul.
1: Ya you-nya kan unik. Ya whatever size you are, you're beautiful.
0: Betul.
1: You're gorgeous gitu. Jadi coba ya semua sizes kita coba fulfill. Jadi UAD nggak ada excuse lagi buat siapa aja yang mau olahraga, you can wear UAD. Gitu.
0: UAD ini berarti udah ada setahun kurang lebih.
1: Kita launching sebenarnya setahun, which is last April last year.
0: Okay.
1: Yeah, last year in April. Sebenarnya tapi we started kayak aku sendiri tahun 2024 akhir. Jadi aku klik dulu berani launching di 2025 bulan April sampai sekarang setahun branding jualan bahan sana sini.
0: UAD beli dong gitu kan.
1: Yeah, I'm happy lah. I'm happy to be part of ya, sama kayak gini di suara kan diundang Cia gitu.
0: Berarti setahun perkembangannya UAD itu cepat banget loh Kak.
1: Yes, true.
0: Iya, karena Kakak bilang tadi ada yang buat padel, ada yang buat
1: golf,
0: ada yang shirt casual juga ada.
1: Ada.
0: Berarti launching produknya tuh berapa bulan sekali sih Kak?
1: Launching produknya itu sebenarnya kayak dalam satu apparel kayak momen biasa 2 bulan sekali kita kadang ngeluarin 5 sampai 6 jenis. Berbeda color, different style. Itu sebenarnya tergantung otaknya Miss UAD aja, aku sendiri nih. Kalau lagi banyak inspirasi, sampai PA itu kadang ya my secretary, ibu gitu kan. Cukup.
0: Ya kayak produktif ya.
1: Iya, orangnya senyum-senyum di sebelah aku nih.
0: Oh, hai. Semangat ya Kak.
1: Semangat ya. Iya, jadi aku gak nentuin, oh UAD will be launching kayak satu bulan, satu style, enggak. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan, ya itu dia. Aku mendengar suara customer, karena kan selalu kita cek apa kebutuhannya, apa hype-nya, apa kurangnya. Terus kalau kita lagi ada idea, pasti kita selalu keluarin. Jadi gak mesti harus kayak gimana sih. Dan banyak, memang kita produknya sudah banyak, berbagai jenis dan berbagai kayak jenis-jenis olahraganya juga. Kita try to fulfill every corner lah, pokoknya nggak ada bolong, nggak ada bolong
0: dan nggak ada alasan buat nggak beli UAD karena exactly produknya banyak banget.
1: Iya, nggak ada, pokoknya nggak boleh, harus.
0: Oke, sahabat suara, kalau misalkan kamu mau tanya-tanya sama Kak Umi, boleh banget langsung WhatsApp ke 0816 1141014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

aktif tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng-barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Masih di sini.
0: Iya, UAD BU.
1: Yes. Bagus.
0: Iya, Kak.
2: Iya dong, langsung di hire nih.
0: Oke, Kak Umi. Tadi kan Kak Umi juga bilang material dari UAD sendiri itu sangat dipikirin.
1: Pasti.
0: Nah, kalau misalkan boleh di-spill nih, material seperti apa sih yang digunakan oleh Kak Umi biar menciptakan produk yang tetap affordable tapi kualitinya juga tetap bagus?
1: Wah, ini agak-agak kayak ujian nih soalnya. Okay. Kalau ngomongin bahan tuh, ya ampun, teknisnya.
0: Kenapa?
1: Banyak loh sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Aku pun belajar banyak lagi tentang bahan-bahan gitu ya, apalagi yang dipakai untuk baju-baju olahraga, which is active gitu ya, different yang kamu bilang. Harus bisa nyerap keringat.
0: Iya.
1: Habis nyerap keringat harus bisa enggak bau gitu
0: bau,
1: loh. Jadi
0: bener.
1: Kan airnya, air breathable-nya lah. Ada bahan UV. Contoh ya, aku kasih tahu nih. Kita bahan-bahan yang cepat kering aja, kita call-nya dry fit gitu ya. Kalau
0: okay.
1: Kalau kalian pikir, misalnya nih aku tanya Cia, dry
0: ujian
1: fit ya, mau ujian ya.
0: Ujian juga, kita sama-sama ujian.
1: Karena I'm actually amazed how to choose the material gitu
0: okay.
1: ya. Nah, coba Cia, tolong tahu gak kalau bahan dry fit tuh gimana maksudnya, dry fit gitu. Gue baru beli baju baru nih gitu kan, olahraga buat lari, enak deh dry fit bahannya gitu kan.
0: Waduh.
1: Dari brand Tit gitu misalnya. Coba if I ask you dry fit aja gitu. Tell
0: dry
1: me,
0: fit.
1: What do you know?
0: Yeah. Mudah menyerap keringat.
1: Iya. Yeah.
0: Dry fit ya. Jadi yeah. kalau misalkan sekeringetan kita pun kan ada yang baju tuh jadi lengket.
1: Iya, yeah, ini enggak langsung dry gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah. mungkin kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan dry fit tuh menurut kamu cuma satu atau gimana?
0: Maksud itu cuma satu gitu.
1: Kayaknya dry fit. Oke, okay, dry fit tuh ya bahannya dry fit gitu. Cuman satu, apa ada banyak? Sebenarnya?
0: Ada banyak menurut aku.
1: Iya, betul sekali lagi. Dan banyaknya tuh banyak banget.
0: Oh, jadi yang kamu pakai kan UAD?
1: Ini dry fit nih.
0: Dry fit.
1: Ini UAD dry fit dan dry fit tuh banyak banget jenisnya. Ada dry fit apa, turunan apa, itu beda-beda. Nah,
0: okay.
1: Contoh kalau UAD mau produksi satu top misalnya. Bahannya basicnya dry fit. Dry fit tuh satu bahan ya, ada cotton, ada you name it lah, banyak banget. Misal dry fit aja, itu tuh pertama aku pasti cek dulu kayak okay, bahan ini atau misalnya dry fit, aku belah lagi sampai kejebolan-kejebolannya itu bisa 3 katalog untuk cuman cari satu the best of dry fit yang UAD mau pakai. Itu loh yang aku bilang kenapa bahannya UAD premium and very good, because gila, Kak Umi aja harus mencari ilham untuk mencari satu bahan driver itu untuk satu top ya. Untuk satu top. Sampai, wah ini dia primadonanya. Sampai seperti itu, kita tested ya. Jadi, that's why aku very careful untuk pilih bahan yang memang benar-benar work with apa gitu.
0: Iya, berarti Kak Umi tuh ngulik banget ya.
1: Oh, saat kalian tidur aku milihin bahan saya.
0: Nah, soal yang menarik sahabat suara pas off mic, ini kita ngobrol-ngobrol, ternyata aku sama Kak Umi tuh satu kampus. Dan jurusannya hampir sama, yaitu broadcasting, mass communication.
1: Exactly.
0: Kok bisa ngulik-ngulik bahan baju sampai sekarang akhirnya punya UAD.
2: Salah sasaran sebenarnya.
0: Nah. Tapi berarti menarik banget.
1: Tapi Cia junior ya.
0: Iya.
2: Mudah sekali.
0: Aku interview senior aku nih.
1: Nah, hormat dulu dong.
0: Hormat. Dan berarti boleh diceritain gak sih kami proses pembuatan produk UAD dari awal sampai akhirnya dijual?
1: Oh, dari awal ya. Dari awal pastinya tuh aku berdoa dulu.
0: Harus. Itu harus.
1: Oh my god. Iya, jadi gini awal. Oke, okay, jadi sebenarnya biasanya gini, aku ngelihat oke, okay, misalnya dapat inspirasi ya sebenarnya. Kan banyak yang harus UAD penuhi. Oke, okay, misalnya satu aku temuin, oke, okay, mau bikin baju buat misalnya padel.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, padel tuh harus begini, harus begini, harus begini. Oke, okay, berarti bahan yang dipakai sebenarnya kalau UAD tuh udah tahu yang bagus ini gitu ya. Baru itu aku desain, aku match color, aku desain, aku cari bahan yang bagus apa, itu melalui namanya proses sampel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah aku desain dulu, aku proses sampel. Biasanya sampel itu pakai size aku. Selalu aku yang pakai kalau cewek. Kalau cowok nanti aku tanya temen atau siapa yang aku pakaiin itu beberapa untuk dapat feedback ya. Nah, sampel dulu dan sampel itu enggak satu. aku pasti bikin dari 3-4 bahan berbeda untuk satu produk. Nah, udah di sampling aku pakai dulu nih. Ya, dapat satu sampel misalnya dari 3 sampel dengan 3 bahan yang berbeda, aku pakai olahraga yang ditujukan untuk olahraga itu dulu. Misalnya padel, aku pakai buat padel. Nah, itu kan kelihatan keringetankahnya, enak enggak nyerapnya, bau enggak yang kamu bilang tadi. And then after that cuttingnya enak enggak nih dipakainya, ada mistake enggak? Nah, itu kalau ada mistake aku pasti akan note. Nanti itu jadi revisi. Terus abis dipakai padel, biasanya aku cuci dulu. Abis cuci aku pakai lagi untuk padel lagi. Jadi melalui proses abis di wash.
0: Oh iya. Ya,
1: enggak cuma sekali kan, orang kadang abis pakai, wih keren, dipakai kedua dicuci, kok belesai gitu.
0: Nah, benar.
1: Benangnya putus.
0: Nah,
1: gitu.
0: benar.
1: Kok enggak ada itu di UAD.
2: Karena udah dites sama Miss UAD. Ya
1: kan? Jadi biasanya gitu, aku cuci dulu terus aku pakai lagi untuk padel lagi. Udah lewat nih, itu sistem kedua. Itu filterize myself lah untuk my product gitu kan. Wis, zaman sekarang langsung dites sama ownernya kan, sama founder-nya. Kalau enggak lolos enggak bisa
0: pokoknya.
1: Terus ketiga, nah aku biasanya, nah ini yang nyeleneh dari UAD Activewear. Aku crossing the olahraga. Misalnya kayak tadi bikin baju buat padel. Terus nanti udah aku cuci, aku cobain lagi buat pilates. Aneh kan pakai baju padel tapi buat pilates. Kenapa? Karena kan two different kind of activities. Terus aku kenapa mau nyoba benangnya, jahitannya tuh kuat enggak? Karena kalau pilates kan di melar-melarin gitu ya, pakai reformer. Ini ngebedel enggak ibarat kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu yang aku cobain, jadi crossing to check crossing dulu antar olahraga atau activity. Kalau itu lulus lagi baru okay, this is good, this is mantep bahan yang ini, baru itu keluarlah baru production gitu.
0: Okay.
1: Itulah prosesnya, seperti itu tuh lama banget, bisa sampai up to 2 months. Jadi satu produk of UAD bisa up to 2 bulan aku kuliknya. Itu namanya kita ngulik. Jadi bukan lagu aja yang dikulik.
0: Betul, bahan baju juga ya.
1: Ya dong.
0: Dan yang menarik ya, katanya UAD ini rencananya mau menghadirkan Muslimah Activewear. Apakah
1: insya
0: betul?
1: Insya Allah, doain ya sahabat Iswara. Iya. Jadi balik lagi ke memenuhi kebutuhannya warga Indonesia. Kita kan juga majority ya muslim ya. Jadi muslim dan muslimah. Jadi cewek cowok, karena memang niatnya memenuhi segala penjuru lah, segala yang suka olahraga. Jadi itu salah satu inspirasi UAD mau produksi juga mengeluarkan collection-nya muslim dan muslimah gitu. Jadi akan semoga segera. Ya, kita sudah lagi kulik-kulik lagi.
0: Oh, lagi dikulik nih.
1: Iya
0: ya.
1: Dong, lagi dikulik. Sambil tanya-tanya yang memang kita gak mau asal bikin ya. Karena kalau baju olahraga kan ya, baju olahraga ya itu balik lagi ke style.
0: Betul.
1: Kita harus match-match-nya juga, kayak style-nya harus dapat, practical-nya harus dapat. Kalau di muslimah ini untuk ya, ini kan ada batasan-batasan atau aturan yang harus kita ikutin untuk menghormati. Jadi aku juga sambil ngulik, sambil tanya-tanya nih sama teman-teman yang emang teman-temanku deket. Ini masukannya apa ya? Kalau misalnya kayak gini gimana enaknya? Pakainya gimana? Ini katanya udah cukup belum? Fitted-nya tuh enaknya gimana, seperti itu. Jadi ya, kita sedang memberikan yang terbaik untuk.
0: Amin. Siap. Udah tahu belum Kak, ini bakal launching itu bulan apa?
1: Aduh, tadinya kan udah ini ya, udah sebenarnya mau bulan puasa kemarin loh.
0: Oke.
1: Dik-dik-dik ya, berarti udah deket dong.
0: Iya dong Kak. Iya.
1: Cuman aku masih kayak pengen kulik lagi karena biar sekali keluar tuh orang yang langsung okay, this is it, UAD for Muslim gitu. Hopefully this year ya, doain ya. Kalau enggak pun ya mepet next year. Kalau enggak next year lah. Pokoknya ada niat baik aja insya Allah.
0: Kayaknya setelah ngobrol sama Komi gak mungkin next year sahabat suara ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah apa namanya nge-spill bahannya seperti apa. Abis ini kita tanya-tanya Kak Umi belinya di mana, tapi setelah lagu yang satu ini sahabat suara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjar

0: Malang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Hello, hello.
0: Kak Umi, ini ada yang nanya dari Rohman R&D dari TikTok. Kak Umi boleh tahu gak harga, kisaran harga produk UAD itu berapa?
1: Oh, harganya terjangkau pokoknya. Dari ada, kalau yang ke aksesoris itu actually ada yang below 100K.
0: Oh wow.
1: Iya, aksesoris. Terus kayak ada sok gitu kan, bandana dan segala macam. Terus kalau baju-baju ada dari 200 sampai 500 ribu itu ada. Udah macam-macam dan pilihannya yang bio aja lah gitu, cek aja. Gitu.
0: Warnanya lucu-lucu dong pastinya.
1: Banget. UMKM banget kan harganya sih, mendang-mending pokoknya langsung borong.
0: Aman, aman. Borong, ini harganya masih aman gak? Dan ada juga, ini tuh ada offline store-nya gak sih kak sekarang UAD?
1: Ada dong.
0: Oh iya.
1: Offline store-nya ada, tapi kita kayak bekerja sama dengan, aku memang tidak buka store kayak UAD sendiri gitu. Lebih ke community. Jadi offline store-nya ada di Jakarta sama di Serpong. Boleh sebutin
0: boleh
1: apa?
0: Dong.
1: Iya. Kalau yang di Jakarta itu kita partnership sama Studio Pilates.
0: Okay.
1: Ada di Brave Spine Studio Pilates, itu ada di Bumi Pakubuwono sama di Kemang Mansion.
0: Oh, okay.
1: Ada juga Forte Pilates, dia ada di Forte Pilates Senopati sama yang di Cilandak. Terus sama kita ada untuk yoga studio juga, Ferenza Studio, itu adanya di daerah Depok, arah ke Depok. Kalau yang di Serpong itu kita di My Paddle Court, di courtnya padel.
0: Okay.
1: Itu ada butiknya agak lebih besar. Itu semuanya ada di situ. Jadi UAD ada di mana-mana.
0: UAD ada di mana-mana.
1: Dan di hatimu.
0: Pastinya dong. Kalau di online store-nya ada di mana aja kak?
1: Online store-nya di e-commerce ya. Kita ada di TikTok, terus ada di Tokopedia juga, platform hijau, dan di platform Oren ya, yang Shopee. Kita ada promosi-promosi juga.
0: Nah itu yang aku mau tanya banget.
1: Senang ya kalau ada promo ya.
0: Ada
1: warga Indonesia tuh sedang promo.
0: Betul.
1: Ya, pasti. UAD akan memberikan banyak promosi.
0: Ada promosi apa?
1: Dicatat ya.
0: Apa
1: coba
0: juga?
1: Yang pegang ini dicatat ya. Yang pegang notebook, yang pegang pensil, kalian mau kasih voucher.
0: Iya. Oh ada voucher sahabat suara.
1: So ya untuk di Shopee ya, yang di platform Orange kita ada nanti ketik aja. Di vouchernya itu UAD C 100K, 100K. Semuanya capital. So diulang ya, UAD C 100 100 kan K gitu. Kalau yang di Tokped yang di platform hijaunya UAD terus A terus 100K gitu. Cuman bedanya cuma C sama E aja. Kalau yang Orange, yang Shopee itu C, kalau yang Tokped itu E. Lumayan 100 ribu.

0: Jadi disebut lagi ada yang 200 ribu, jadi bayar setengah harga.
1: Oh, banget langsung.
0: Iya, ya. Jadi langsung aja check out di e-commerce. Kalau misalkan yang di Shopee tadi UADC 100K dan kalau di Tokped tadi UADE 100K.
1: Sama ini kalau mau lihat ini dong, cek Instagram.
0: Boleh. UAD. Tadi udah ada yang nanya juga nih kalau mau lihat katalognya ada di mana, Kak?
1: Oh, support cek aja langsung ya nih UAD ya, Instagram. UAD. Cek. Kalau bahasa Indonya UAD ya. UAD pemirsa. UAD underscore co, CO ya. Itu ada Instagramnya, oh, nanti ada linktree-nya di situ. Ada page, terus kamu buka ada linktree, you apa pencet aja klik, nanti di linktree itu diarahkan mau ada langsung WhatsApp ke direct purchase, mau langsung ke e-commerce, dan juga bisa langsung ada linknya itu di situ, ada tulisan link produk di IG. Dia kalau diklik langsung link ke produk yang kamu mau berdasarkan gambar yang kamu lihat di IG.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi mulai sekarang harus ini dong, stalking. Nah, stalkingnya UAD.
0: Jadi kalau ada yang juga lihat nanya mau lihat katalognya, langsung aja follow Instagramnya di UAD underscore co.
1: Co, iya. Sama kamu lihat aku, Kak Umi yang mana sih? Lihat aja di IG-nya UAD ada gak yang
0: karena
1: mana ya?
0: Kamu punya Instagram.
1: Iya, aku Instagram teman-teman. Kalau mau lihat Kak Umi foundernya yang mana, cari aja di UAD, cari aja kira-kira yang mana ya, karena banyak foto soalnya.
0: Oke. Oke, terakhir Kak Umi, apa sih harapan dari Kak Umi buat UAD, apalagi buat perkembangan brand ini sendiri ke depannya?
1: Oke, kalau kita ngomongin UAD bisnis, pengen jualan of course ya. Saya mau cari itu, tapi enggak, sebenarnya ada misi di balik itu. UAD harapannya bisa memenuhi sejalan dengan perkembangan aktivitasnya masyarakat Indonesia, terutama karena ini UMKM ya, local product, itu yang aku cinta, tanah Indonesia, produk Indonesia masih bisa bersaing dengan produk-produk luar ya lainnya, untuk dicintai sama pemirsa, pendengar, semua penduduk Indonesia ini tercinta, untuk memakai produk dalam negeri bisa pastinya bersanding. Iya. Jadi harapannya bisa memenuhi segala jenis kebutuhan activewear yang mendukung kesehatan juga untuk di Indonesia ini gitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Umi sudah main-main ke Yuswara ya.
1: Senang.
0: Habis ini semoga aku pasti akan membeli UAD.
1: Please jangan lupa diskonnya ya.
0: Iya. Dipakai. Ini udah aku catat. Iya. Jadi langsung aku pakai voucher-voucher itu ya. Terima kasih Kak Umi, semoga sukses terus.
1: Amin.
0: Buat UAD, buat sahabat suara yang tadi nanya-nanya, yang udah lihat UAD juga mungkin karena udah ada yang bilang juga produk t-shirtnya lucu-lucu.
1: Oh, udah ada yang stalking
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sudah ada yang stalking.
1: Langsung klik.
0: Betul. Jangan lupa kalau olahraga pakainya UAD.
1: UAD, Unique Active Dynamic.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hey, kamu mau maintenance satu padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini, tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
1: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh

Kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke GraPARI terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bakti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Gas genggam hadiah.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, benar gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai kayak simpati, karena dengan simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa

0: 28 30 gram dari Rp11.200, jadi Rp9.900. Ada Fuzo Kuaci Original Milk 140 gram dari Rp16.900, itu jadi Rp14.500. Kemudian juga ada untuk Fiesta RTG Sosis Siomay Bakso 54-65 gram itu dari Rp9.000 jadi Rp6.900. Atau sahabat suara, kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM buat weekend ini ya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi langsung aja mampir buat belanja di lokasi sekitar kamu untuk Alfamidinya ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone
0: hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran,
2: buat
0: betul,
2: flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu
0: berangkat
2: kan.
0: Dari situ jadilah topik kita
2: flexing bapak nih beli peci baru padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Ada beli coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu. Iya. Terus kita kebagian di belakangnya imam.
1: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
1: Oh, mama
0: Bapak enggak pakai sempak ya?
1: Azep.
3: Enggak mau kelewatan kan?

0: Bersama saya Ningrid Malinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI, Haris Turino, menerima langsung aspirasi dari para guru honorer yang mempertanyakan kepastian nasib mereka setelah masa penugasan berakhir. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menegaskan, guru honorer memiliki peran strategis dalam menopang pendidikan dasar, terutama dalam membangun fondasi awal pembelajaran anak. Dalam kunjungan kerja ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan pentingnya penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Lantaran penanganan yang cepat, tepat, dan tegas dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap perlindungan anak di Indonesia.
1: Dan alhamdulillah ternyata Bapak Kapolrestabes dan Pak Kapolda itu sangat kooperatif dan cepat tanggap, responsif menangani semua perkara ini, dan saya minta sampai selesai karena saya lihat juga pasalnya berlapis ya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI, Mafirion, mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah terhadap puluhan santriwati. Politisi fraksi PKB itu menegaskan tindakan tersebut secara nyata melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan seksual.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: @iswara.

0: mengkel ya KKM ya, kesel-kesel mengkel.
1: Muka lu biasa aja dong. Muka lu biasa aja dong.
0: Kan kita enggak menutupi kalau kita kesel-kesel.
2: Kita enggak. Tapi aku tetap KKM tapi aku yang nyantai.
0: Oh iya,
2: kesel-kesel men.
0: Guys, mati gue.
2: Kesel-kesel banget.
0: Ada mati gue.
1: Men bagi-bagi
0: dong. Kita mah berdoa supaya hari ini semua kelancaran diberikan untuk operasi amandel anak lo.
1: Amin. Amin. Terima kasih ya. Bagi duit dong.
0: Lah,
2: siapa nama anaknya Keja?
1: Arsa Bima.
0: Kenapa? Oh ya, Arsa Bima, pokoknya lancar operasinya, amin, pulihnya cepet.
1: Amin.
0: Ya kalau perkara bapak lo kayak gini udah enggak bisa lo tuker tambah sih.
2: Ya. Bapaknya baik kok.
0: Iya.
2: Bapaknya baik. Tapi enggak bener.

0: perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Lagi capek sama hiruk pikuk kota?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani. Berani, itu karena cewek. Kalau cowoknya, Roma.
3: Tidak, Roma, gue berani.

0: kasihan. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Suara memutarkan musik yang kamu butuh.

semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan moodnya happy ya. Ini adalah hari terakhir weekdays di minggu ini. Semoga ya, ya tadi ya wish gua. Sahabat suara bener deh. Hari ini gue blown banget. Gue masuknya agak telat, sorry banget. Karena lo tau apa? Gue ketiduran. Gue udah di kantor dari jam 4 sore, by the way. Info aja ya. Dari jam 4 sore gue udah di kantor. And gue tadi tidur jam 7 malam di sofa ruang podcastnya Iswara gitu kan. Ketiduran dong, baru bangun jam 8:05. Gue capek banget sumpah. Tadi gue nge-MC di daerah Jakbar. Terus ya udahlah, daripada gue balik dulu, gue akhirnya langsung aja ke kantor. Rumah gue kan di Bintaro kan, rumah gue. Ya udah langsung ke kantor. Ya ampun, ini suara gue masih kalau denger suara gue masih kayak berat-berat baru bangun tidur, bener dah, asli. Kok sepi pas gue bangun tadi kantor? Eh taunya udah lewat jam 8:06 gue baru bangun. Kabar lo gimana sahabat suara? Boleh dong kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mengudara barengan sama Beril, penyiar yang baru bangun tidur ya. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini sahabat suara. Ini lagu lumayan lama gak gue putar di radio. Ada dari Viera sahabat suara, dengarkan curhatku.

Itu tadi cuma cuplikan. Nanti akan gue putar setelah ini ya sahabat suara. Tapi kita ke Nadine Amizah dulu. Rayuan Perempuan Alig. Absen-absen dulu yuk. Di awal-awal 0816 114 1014. I'll be back.

suara warga Indonesia, Beryl Rasen Devi di nongkrong bareng Beryl. Let's go. Oke. Okay. Weh, kok ada masih ada lagu sih? Sorry. Kayak gue mau klarifikasi. Sebenarnya gue tadi kan gue bilang gue ketiduran, ya. Yeah. Tapi sebenarnya gue nggak telat ngantor, cuma technically gue telat siaran aja. Gue nggak telat ngantor, gue di kantor dari jam 4 sore. Coba gue ketiduran, buset sofa kantor enak banget, coy, kan gila loh. Apalagi buat gue yang lagi capek kan. Terus gue tadi tidur jam 4 sore, kebangun maghrib ya kan. Terus jam 7, aduh masih lama lagi nih gue siaran gitu kan. Karena gue nggak mungkin tapping gitu kan, kayak ngapain sih? Gue harus live gitu kan. Nah, sambil menunggu gue jam 8 malam, ya gue tidur, gue capek banget kan. Abis nge-MC juga tadi. Kebangun jam 8 lewat 6 apa tadi ya? Mana udah sepi lagi kantor. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Bacain update-update dari sahabat suara dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Halo Ardi. Yang laporan cuaca di Semarang sempat mendung, tapi sekarang terang lagi, thank you. Ih, belakangan agak labil, agak labil ya cuacanya ya. Masa kayak, wah ini berapa kali tuh gue ngeliat, wah ini fix hujan deras nih. Taunya gak jadi. Thank you update-nya, Ardi. Ada dari siapa nih? Yosa. Malam om, malam ini malam anyep, ordernya sepi. Lagi daerah Kelapa Gading. Semangat bro. Gak apa-apa bro, sumpah. Namanya juga orang dagang ya. Bisa ada momen di mana rame, tapi itu sepi, gitu. Keep it up and keep moving forward. Check in barely, asik pakai emot-emot wine gitu. Mana mau dong, lah. Jumat yang tenang, kondisi trafik lumayan senggang. Boleh request lagu ungu yang jika enggak ya. Thanks barely. Seperti biasa rulesnya kalau mau request lagu kirim voice note ya ke WhatsApp Iswara. Ntar isi voice note-nya adalah real mau request lagu ini dong gitu. Simple aja. Lagian kan akan voice note deh kayaknya daripada ngechat gak sih. Malam real baru bangun tidur. Artinya siaran malam ini gak pakai mandi lagi ya. Lagi tuh. Misalnya gue sering banget gak mandi. Enggak, gue mandi. Udah mandi gue tadi dari rumah. Cuma itu tadi gue tadi tidur di kantor jam, udah di kantor dari jam 4 sore. Terus gue ketiduran. Gak sih, tidur lebih tepatnya jam 7 malam gitu. Kelewatan. Ini kenapa lagi nih ada orang ngirimin apa namanya, transkrip chat WhatsApp-nya dia sama siapa? Aduh. Tapi untung ya, untung gak ditegur sama PD aku. Butik, maafin. Tapi kita jujur-jujuran ya sahabat suara. Kapan, yang namanya manusia kan tempatnya salah ya. Kapan terakhir lo ditegur orang karena kesalahan lo? Atau itu terlalu, enggak deh, yang lebih simpel aja. Kapan terakhir lo melakukan kesalahan? Dari kesalahan yang simpel ataupun kesalahan yang parah gitu. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Kasih tau kesalahan lo terakhir kalinya, mau yang kecil, mau yang gede, di WhatsApp Iswara di 0811410014, oke? Mungkin sesimpel kayak bang, sumpah tadi gue ngelakuin kesalahan karena di lampu merah gue udah hijau tapi belum jalan karena gue gak fokus gitu, bisa. Atau bang, gue tadi abis ditegur sama anak gue karena anak gue lagi enak-enak nonton film anak kecil, taunya langsung gue ganti jadi sinetron, bisa aja gitu ye. Langsung aja ke WhatsApp gue tunggu. Kita ke Viera dulu sahabat suara, seperti janji gue tadi, dengarkan curhatku.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara,
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Puterin musik dulu dong, jangan paksa rindu, gua lagi rindu.

Selamat malam sahabat suara Beril Rasen Davi mengudara di nongkrong bareng Beril di 101.4 FM di suara-suara warga Indonesia. Abis gue puterin lagu dari Ran, judulnya Karena Aku Suka Dirimu. Karena aku suka dirimu, jadinya aku melakukan kesalahan, maafin aku ya sayangku. Ya aduh, kok gue barusan gue ini ya agak-agak geli ya ngomong kayak gitu ya. Sapa-sapa dulu yuk, santai dulu kita. Ada dari WhatsApp dan juga ada juga yang lagi dengerin di TikTok. Ada Reti yang lagi update sekarang OTW pulang. Hati-hati di jalan lo. Nyetir enggak? Kalau enggak nyetir ya udah tidur aja. Kalau nyetir jangan tidur. Kayla Kenzi lagi lalah banget karena minggu ini enggak ada tanggal merah. Iya ya, kayak minggu ini capek banget cuy, sumpah ya. Gue kayak tadi nge-MC gue tidur, sempet tidur di sela-sela, terus sampai kantor gue tidur lagi. Elah, malam-malam seger bener mukamu kak. Oh iya ya, thank you loh, padahal gue habis bangun tidur. Rence yang lagi ngeliatin city lights dari parkiran Kuncit, alone, liatin gedung-gedung, wah enak banget tuh. Mending lo ini tahu pindah parkiran, terus lo parkir, terus lo nyemil, lo beli ciki-cikian gitu. Gue kebayang banget tuh malam hari ini, apalagi kan Jumat ya, kayak aduh, melepas penat, party lah. Kok gitu, udah bukan umurnya bang gitu. Gue topiknya malam hari ini adalah kita jujur-jujuran yuk sahabat suara yuk, jujur-jujuran kapan terakhir lo ngelakuin kesalahan. B, cerita sama gue. Pas banget real, kemarin gue belok ngelebar karena ngehindarin lobang. Terus diteriakin sama om-om, dia bilang gini, matanya, sambil ngegas. Kok kentang banget ya teriakannya, kayak matanya, ih matanya kenapa gitu. Kan biasanya orang kalau marah kan, woy pakai mata dong lo. Tuh ada kayak ada punchline-nya gitu, pakai mata dong lo. Kalau matanya doang kayak, matanya,

0: WhatsApp udah ada yang jawab juga nih. Jujur-jujuran, kapan ngelakuin kesalahan ke orang? Gue tadi pagi, Bang, bilang sama teman kantor gue bilang OTW, padahal gue masih rebahan, parah loh. Parah, kalau itu berlapis ya, lo gak cuma dimarahin sama teman lo, tapi dimarahin sama bos lo juga kalau telat. Apa jangan-jangan lo bosnya? Lanjut, ada Fajar from Depok. Jujur gue semalam melakukan kesalahan, gue tidurnya begadang jam 3 pagi, padahal hari ini gue harus bangun pagi. Yah, itu mah ini ya Jar ya, jujur pola tidur atlet ya, alias jauh dari kata atlet. Tidur jam 3 pagi, sampai muncrat lu ngomong. Tidur jam 3 pagi, bangun ya, harus pagi juga. Aduh. Ada lagi nih, coba dari Rara deh. Kalau bilang gak apa-apa padahal jelas ada apa-apa, merupakan kesalahan gak, Bang? Wah, itu salahnya bukan di lo, salahnya di pasangan lo ya biasanya ya. Pasti kan pasangan lo bilang, kamu kenapa? Ya gak apa-apa gitu. Pasti pasangan lo gitu. Apalagi kalau cowok ya, pasti kayak, damn, gue ngelakuin kesalahan lagi nih pasti nih. Salah apa lagi gue di malam hari ini nih? Jadi gitu. Waduh, sabar. Kata gue sabar, Margareta. Sabar dulu. Ngelakuin kesalahan, minta maaf, terus besok ulangin lagi. Bikin males. Aduh. Dan di TikTok, coba lo terakhir ngelakuin kesalahan kapan? Ke siapa aja deh. Bisa ke pacar, bisa ke anak sendiri gitu mungkin. Misalnya kayak, anak lo minta nasi goreng, tapi lo beliin apa gitu. Dan merupakan kesalahan ya di mata anak lo. Atau mungkin abis ngelakuin kesalahan ya, mungkin orang gak nyadar gitu, tapi lo consider bahwa kayaknya itu kesalahan gue deh. Atau kayak mau jajan tapi gak bawa duit, akhirnya kasbon dulu gitu. Salah, karena lo gak prepare dari awal. Oke, okay? Kasih tau di WhatsAppnya. Enggak, di TikTok ya, di suara.network. Oke, okay? Gue juga abis ini pengen denger-dengerin VN-VN yang udah masuk. So, stay tune di suara-suara warga Indonesia. Iklan dulu yuk.
1: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish. Kenalin UAD, Unique Active Dynamic. Brand aktif wear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: for health and happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Malam kak, aku Eni, request dong lagunya dari Last Child yang lagu terakhir, spesial untuk teman-temanku yang lagi giat-giatnya nyelesain soal buat akhir semester. Fighting, tolong di play ya lagunya Last Child yang lagu terakhir. Thank you, bye.

0: 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Last Child, lagu terakhir untukmu. Enak juga lagunya nih, requestannya tadi. Untuk teman-temannya yang sedang mengerjakan sesuatu, semoga dilancarkan ya, apapun pekerjaan lo. Semoga gaji-gaji yang lo terima, semoga berkah. Dan lo memanfaatkan gaji tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi jangan disesalkan, karena itu gaji untuk diri lo sendiri gitu ya. Maksudnya untuk, ya gak salah dong, healing-healing ya kan. Seperti Rence yang salah karena dia menghabiskan bonus kantor. Langsung kerasa udah bokeh aja awal bulan. Gue tanya lah dia, emang lo pakai buat apa bonusan kantor? Iya, bonusan gue habis pakai traveling ke Singapore, Bandung, pedel, terus yoga. Gak berasa saldo udah tipis. Iyalah, lo traveling ke Singapura, tiket aja ke Singapura udah berapa tuh? Tapi sih ke Singapura ini apa namanya, faktanya adalah ke Singapura lebih murah daripada ke Bali. Zap, bab, gar. Kenapa ya? Habis ke Singapura berapa lah? 1,5 lah ya ke Singapura tiket berangkat. Enggak nyampe 1 juta lah, oke. Berangkat, pulang pergi 2 juta. Jajan di sana tuh yang mahal tuh. Terus habis itu Bandung, padel. Kalau lu enggak reklep, sekali main bisa pego. Ya enggak sih? Kalau reklep sih bisa 90 ribu ya. Yoga, yoga di Under Reserva. Ya, udah deh. Apa kesalahan lo, sahabat suara belakangan ini? Kesalahan terakhir lo deh. Kita kan manusia tempatnya salah ya. Punggung gue gatel. Kalau Margareta bilang abis marahin anak, tiba-tiba lepas banget marah gue ke anak itu. Kesalahan itu, kesalahan gue kemarin yaitu biar marahin anak. Oke, katanya bocahnya ngeyel banget kayak gue lah. Gue lagi aja dibawa. Tapi katanya kalau anak cowok ngeyel tuh ya normal ya. Asal jangan parah banget. Terus apa lagi ya? Wait. Kalau ini bukan kesalahan kita tapi kesalahan bos. Karena pertanyaan dari Margareta adalah, kalau bos telat bayar gaji karyawan termasuk kesalahan gak, Ber? Itu kesalahan besar. Ya. Ini buat lo bos-bos yang telat bayar gaji karyawan lo, ini surat terbuka buat lo. Lo gak usah bikin kantor kalau gak bisa menuhin hak-hak karyawan lo. Ingat itu. Jabatan doang gede lo, tapi hak-hak karyawan lo dosa, tau gak lo? Karyawan lo gak dibayar kebayaran telat. Mereka tuh juga punya anak istri, tau gak? Gak usah sosok nyari-nyari karyawan yang banyak kalau misalnya lo gak prepare untuk itu semua. Buat lo bos-bos yang lagi di jalan nyetir mobil Lexus lo, itu duit-duit karyawan lo, tau gak? Buat lo bos-bos yang di jalan lagi duduk di belakang di Denza lo itu. Astaga. Kesalahan lo apa lagi, sahabat suara? Kasih tahu ke gue. Ini WhatsApp nih, gue baca WhatsApp dulu deh. Buat lo bos-bos yang paginya yoga di Under Reserva, malamnya padel di Republic Padel, tapi lo gak bayar gaji karyawan, lo gak usah padel. Skill lo juga gak jago-jago amat. Paket doang siux. Siux mahal gak sih, guys? Sorry. Coba kesalahan terakhir lo dari Bimo. Bulan lalu gue terlalu percaya sama orang yang salah. Sang babgar, babgar. Tenang, tenang. Itu bukan kesalahan lo. Kalau lo salah percaya sama orang, itu bukan kesalahan. Emang orang aja yang brengsek, oke? Okay? Kata Margareta, pikir aja woy, semua para bos, Denza lo adalah hasil kerja keras karyawan lo. Pesan buat karyawan-karyawan, buat kita ya, para pekerja, para buruh, kerjalah lebih keras agar bos lo bisa membeli Denza.

0: Selamat malam New York. Masih di 101,4 FM. Isuara, suara warga Indonesia. Gue bilang sama Kartika kali ya, Isuara buka cabang aja di New York. Santai kan? Besok . Yaelah, tinggal buka doang, Katik. Maksudnya sih, ya kan? Buka kayak di Queensland gitu. Atau di samping Harvard, bikin studio di UNHAR, Universitas Harvard. Ini di TikTok diem, ngomongin apa sih nih? Hi all. Lagi ngomongin soal kesalahan terakhir. Lu pada masuk TikTok deh. Ikutan topik yuk. Goblos. Apa ya? Kesalahan terakhir lo, coba kita jujur-jujuran di sini. Ada WhatsApp dari Odilani Kosmetik. Kesalahan terakhir makan gak? Wah, gue gak bisa baca lagi nih, maksudnya gimana nih? Kesalahan terakhir makan gak eng stroke roll. Apa sih ini maksudnya? Makan gak eng stroke roll dan asal enak aja makan ikan asin. Stroke roll? Tidak, pokoknya intinya makannya asal. Asal enak aja, ikan asin, makan bakso lah, dan jadi tensinya naik kena serangan stroke. Oh, stroke. I'm so sorry. Makan ikan asin, makan bakso, stroke, dan jadinya gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapain. Untung iRadio bisa ngehibur hari-hariku. Makasih iRadio. Thank you loh kamu, semangat terus ya. Gak boleh drop. Karena kalau kamu drop, kalau kamu gak mood, nanti imun kamu turun. Jadinya penyakit-penyakit malah makin masuk. Gak boleh, harus selalu semangat. Buat kamu yang lagi gak fit gitu ya, terutama untuk kamu Odilani Cosmetics, harus selalu semangat, cari hiburan ya. Bau. Kalau kamu lagi gak, kamu stroke gitu ya, minta ajak teman kamu. Gue mau dugem gitu. Yang penting happy, harus happy di situ, oke? Hai kak, dari Mooncake di TikTok. Semangat siarannya ya, sehat selalu, salam kenal dari Jatim. Halo. Gue lagi baca WhatsApp ya, lo diem ya yang di TikTok. Jawab nggak lo? Kasihan lo, guys, sumpah guys. Kasihan yang pengen komen guys, mereka nggak tahu konteksnya guys. Pengen ikutan topik ini yang di TikTok nih. Ada voice note panjang, nanti akan aku dengerin ya. Pokoknya topik malam hari ini adalah kita jujur-jujuran ya di sini. Apa sih kesalahan terakhir kamu? Ini aku bacain juga dari WhatsApp. Kesalahan terakhir aku, bang, mana ya? Gue nunda sesuatu yang seharusnya udah selesai dari dulu, sekarang gue jadi keribetan. Itu gue juga banget lagi, lala. Gue suka nunda balas chat orang. Misalkan sesimpel kayak apa ya? Real, ini konten yang ini maksudnya apa ya? Misalkan dari head digital gue gitu. Real, konten lo ini maksudnya apa ya? Bisa jelasin gak gitu? Maksudnya kayak penjelasannya apa, deskripsi kontennya. Terus gue kayak, aduh lagi mager, ntar aja deh. Terus akhirnya gue gak bales. Jadinya kayak malah, wah iya, jadi gak kehandle gitu kerjaan gue. Jadi harus, once ada kerjaan di mata lo, ada sesuatu yang harus dikerjain di depan mata lo, langsung kerjain, oke? Hai kak, doain ya temen aku mau nikah. Oke, Kayla, siapa temennya? Mau ke TikTok, lu semua yang di radio sekarang lagi dengerin di radio, masuk ke TikTok sekarang, karena gue bakal ngobrol-ngobrol di sana. Ya, gue pengen nyentil-nyentilin jari-jari para penonton yang komen-komen hari ini. Oke, kita kembali ke playlist. Ini ada lagu yang gue banget, sahabat suara. This one.
1: Sumpah kita ganteng banget.
0: Sumpah gue ganteng banget gak sih? Iyalah, makanya dengerin gue ya. Sampai jam 10.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5

0: outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
2: Malam Rio, dari Abai di Bekasi. Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya. Sampai di tempat langganannya, gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup. Gue inisiatif beli di tempat lain.
3: Selamat malam, Om Ariel. Gue Hari Julfikar nih. Lagi nojol mobil. Alhamdulillah rezeki ini ya lumayan lah. Boleh request lagu dong, Om Ariel. Lagunya Jambrut yang Putri, biar semangat. Thank you.

0: thank you so much for listening. A song from Jamrud.
1: Jamrud. Nah, itu tuh lagi di TikTok tadi. Jamrud. Kecelup santan.
0: Nah, itu Jamrud, Jamrud kan. Oke. Okay. Jamrud masih ada enggak sih, Mas? Glenka pamit baru jam segini, Glenka. Capek banget hari ini katanya. Oke, buat kamu yang capek aku ngerti. It's been a rough week. Gua gak tau capek lo kenapa hari ini, tapi yang pengen gua tahu adalah kesalahan lo terakhir itu apa, sahabat suara.

note. Ada salah satu voice note panjang yang mungkin abis ini akan gue puterin. Ada dari Maria. Aku panggil Maria kayaknya. Maria daripada Reti, apakah harus Maria? Kayak lebih enak dipanggil Maria gak sih, Reti? Kesalahan terbesar terakhir gue, resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah Red, ini gue bacain apa kagak, Red? Menurut lo, Red? Gue bacain ya, kan bukan kata gue, kata Reti. Kesalahan terakhir Reti adalah resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah salary turun,

Eh tapi salarinya turun berapa persen? Red gimana nih Red? Ya ampun. Ya semoga, gue gak tahu. Makanya di TikTok pada heran, aduh anjir, dari international school ke negeri, kaget pada kaget. Ya gue gak tahu lah kok bisa, apakah itu harus, itu sesuatu yang harus dikagetkan, apakah itu sesuatu yang downgrade. Gue gak tahu, cuma yang gue kaget adalah kok masih ada ngalamin diskriminasi agama. Spill sekolah lo dong. No diskriminasi ya, no ya, nggak boleh ya. Masa sih masih ada yang kayak gitu-gituan. Lo tau nggak gue tadi MC di mana? Di sekolah Buddha. MC di sekolah Buddha gue. Seru anak-anaknya. Band bagus-bagus, sekolah gede banget. Bener dah. Gue sebagai anak negeri jujur iri, bangunannya gede banget, sumpah. Panasnya dingin lagi. Di Mahabodhi Vidya nama sekolahnya, keren. Di daerah Jakbar. Kesalahan-kesalahan yang pernah, enggak, kesalahan-kesalahan terakhir lo, coba spill guys ya. Aldi, ini adalah jawaban paling jujur yang pernah gue bacain di hari ini. Kesalahan gue adalah, bang, kemarin gue ngejudge orang terlalu cepet tanpa tahu ceritanya. Aldi, terima kasih karena lo udah jujur. Dan yang kedua, ini bisa jadi pembelajaran buat lo ya. Gue gak tahu apa yang lo judge, gue gak tahu based on apa lo bisa ngejudge orang itu. Tapi ini pelajaran buat orang-orang lain, buat jangan, karena ada statement tuh, don't judge a book by its cover. Lagi rame kan yang di TikTok tuh, yang anak kecil dibilang yang nyanyi tapi suara jelek gitu apa segala. Tau aja dia bisa nyanyi sama penyanyi internasional, mampus lu. Masuk ke TikTok buat lo yang lagi dengerin gue di radio. Sekarang semuanya masuk ke TikTok, kita sharing-sharing di sana. TikToknya iswara.network. Oke. Okay? Kita masuk ke Hindia. It's my favorite song, Everything You Are. Hey, mana lo lagi di jalan? Udah sampai rumah. Di jalan jangan pada ngantuk ya. Bangun.

0: Indonesia.
1: Oh, mau lagunya Fabio Acer dong yang Rumah Singgah. Thank you.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada. Namanya Rohana Kudus.

0: politik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih Soenting Melajoe.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutuskan